0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jaffi FM, the heart of Banda Aceh. Jaffi FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
0: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Jati FM.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM. Jati FM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Inilah 103,6

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103.6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
1: The heart of Banda Aceh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Inilah 103,6 JT FM.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dari anak. Kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Talk Inspirasi.
1: PPDI bersama pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial selama ini kita di tahun 2024 aja kita sudah sama-sama diajak untuk membentuk kanun disabilitas misalnya ya.
2: Okay.
1: Habis itu di akhir 2025 ini juga akan berlangsung mungkin ke depannya ada pergub disabilitas. Artinya PPDI yang mengadvokasi semua pemenuhan hak disabilitas itu melalui kanun dan pergub tersebut. Ya. Jadi artinya kita melihat hari ini Dinas Sosial itu kan regulasi untuk kemajuan disabilitas ke depan gitu.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan apa nama transparansi apa namanya?
3: Membangun masyarakat
2: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Halo.

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

I'm gonna teach you some sweet moves.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak punya pengumuman nih buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca kita buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya adik-adik. Kakak tunggu kedatangan kalian berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca. Nah, buat adik-adik semua yang mau mendengarkan kakak bercerita secara langsung, kalian bisa datang ya setiap hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca. Oke deh, kita masuk ke cerita kita. Hari ini kita cerita tentang apa ya? Nah, ambil posisinya ya yang nyaman buat kalian. Hari ini kita akan bercerita tentang Kalahkan Si Monster Sampah, yang ditulis oleh Sujin Kim dan Sebin Kim. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Sujin Kim, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Wah, bagaimana ya ceritanya ya? Karena ada ceritanya tentang monster sampah nih. Oke, kita lanjut ceritanya. Dara, waktunya sarapan. Wah, Dara segera terbangun begitu mendengar suara orang tuanya memanggil. Saat Dara sedang melahap sarapan, ia mendengar suara lain yang bukan suara ayah maupun ibunya. Halo Dara, ucap suara tersebut. Itu siapa ya? Wah, si Dara kebingungan. Wah, lalu ada suara lagi bilang, aku di sebelah sini. Sebuah tong sampah di pojok dapur melambai kepada Dara. Aku lapar sekali. Aku sudah melakukan perjalanan jauh dan belum makan apa-apa. Maukah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan? Kata tong sampah itu kepada Dara. Wah, Dara tidak tahu makanan apa ya yang harus diberikan ke sebuah tong sampah. Dia bingung. Di sini ada gambar si Dara dengan simbol tanda tanya. Ia lalu mencoba memberikan sedikit sarapannya. Wah, si Dara baik ya, dia mau bagi sarapannya. Namun tong sampah itu mendorong makanan tersebut menjauh. Aku tidak suka makanan yang masih segar, Dara, katanya. Sini ada gambar tong sampah cemberut. Dia tidak mau makan sarapan itu. Lalu si Dara berpikir, oh begitu ya. Coba ya aku ambilkan barang-barang lain, katanya. Dara pun berlari ke kamarnya. Lalu keluar membawa banyak pakaian dan mainan baru. Wah, di sini ada gambar boneka beruang, ada bebek, ada bola, dan ada baju. Wah. Nih, tapi si tong sampah itu tidak mau juga membuka mulutnya. Lalu dia bilang, aku tidak suka makan makanan baru, katanya. Wah, kira-kira apa ya makanan si tong sampah itu? Kemudian orang tua si Dara datang dan memasukkan sekantong sampah ke dalam mulut si tong sampah. Wah, kantong sampah itu penuh dengan makanan sisa, pembungkus cemilan, serta pakaian bekas Dara yang sudah kekecilan. Wah, tong sampah langsung segera menelan semuanya. Wah, ternyata makanan si tong sampah tadi adalah makanan sisa, pembungkus cemilan, dan pakaian bekas yang sudah tidak dipakai lagi. Itu makanannya. Lalu si tong sampah bilang, "Terima kasih, sekarang aku sudah kenyang dan bertenaga. Aku sudah siap beraktivitas lagi," kata si tong sampah. Lalu si Dara bertanya kepada tong sampah, "Namamu siapa? Kamu berasal dari mana?" kata si Dara. Lalu tong sampah itu menjawab, "Namaku Tom Tom. Aku berasal dari sebuah pulau di seberang lautan. Aku sedang mencari bala bantuan. Pulau itu merupakan tempat yang tenang dan damai. Di sana ada sebuah istana yang indah. Para tong sampah selalu menjaga kebersihan pulau dengan memakan semua sampah yang terdampar di tepi pantai. Awalnya di sana, di sini hanya ada sedikit sampah yang dibuang secara sembarangan. Sampah-sampah itu pada akhirnya akan sampai di laut. Wah, siapa pelakunya ya? Tiap malam setelah lelah bekerja seharian, kami para tong sampah akan berbaring sambil menikmati keindahan pulau kami. Namun, belakangan ini ada banyak sekali sampah yang dibuang ke lautan. Akibatnya, pulau kami dipenuhi oleh sampah. Kami tidak sanggup memakan semuanya. Tumpukan sampah di pulau kami awalnya hanya seukuran anak anjing. Lalu, tumpukan itu bertambah hingga sebesar singa. Lalu, hingga sebesar jerapah. Sekarang, tumpukan sampah itu sudah sampai seperti dinosaurus. Wah, semakin besar ya. Nah, tumpukan sampah itu perlahan berubah menjadi monster sampah yang mengerikan. Ih, takutnya. Monster itu akhirnya menguasai pulau kami dan mendatangkan lebih banyak hal-hal yang menjijikkan. Tak lama setelah itu, orang-orang di pulau jadi sakit akibat kuman yang ada dalam sampah. Bahkan tumbuhan dan hewan di sana juga ikut sakit karenanya. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mencari bantuan. Sejak saat itu, aku sudah berpergian kemana-mana untuk menemukan orang yang bisa menyelamatkan pulau kami, kata si Tom Tom. Wah, panjang ya ceritanya ya adik-adik. Dara membayangkan hewan dan tumbuhan yang sakit. Dia merasa harus melakukan sesuatu. Lalu dia bilang kepada si Tom Tom, "Aku akan membantumu Tom Tom," katanya. "Apa yang bisa aku lakukan?" katanya. Wah, si Tom Tom memberi saran. "Kita bisa mulai dengan mengumpulkan sampah di sekolahmu, agar sampah-sampah itu tidak berakhir di lautan," kata si Tom Tom. Wah, Dara dan teman-temannya segera mengumpulkan banyak sekali kantong sampah dan memberikannya kepada Tom Tom. Tak lama, sekolah Dara pun menjadi bersih dan indah. Anjing-anjing di daerah sekitar sekolah juga merasakan perubahannya dan terlihat lebih gembira. Lalu Dara mengajak lebih banyak temannya untuk membantu. Wah, untung si Dara punya banyak teman ya. Jadi mereka bisa cepat membersihkan semuanya. Berkat ajakan Dara dan Tom Tom, orang-orang di seluruh kota pun ikut bersih-bersih. Wah, dimulai dari si Dara, lalu ke teman-temannya, akhirnya seluruh kota pun ikut bersih-bersih. Mantep ya. Dara dan tim kebersihannya pun pindah dari sekolah menuju ke pantai. Setiap kantong sampah yang dimakan membuat Tom Tom menjadi semakin kuat. Ia merasa yakin kalau pulaunya bisa diselamatkan. Setelah pantai bersih, tidak ada lagi sampah yang masuk ke dalam laut, lautan pun menjadi bersih lagi. Para paus dan lumba-lumba melompat kegirangan di air. Tom-tom merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Inilah saatnya bagi Tom-tom untuk mengalahkan si monster sampah. Wah, bagaimana ya kelanjutannya ya? Nah, dengan bantuan teman-teman baru mereka, Tom-tom dan Dara menyeberangi lautan menuju pulau tempat tinggal Tom-tom. Wah, dari kejauhan mereka dapat melihat monster sampah yang sedang menghancurkan pulau yang indah itu. Nah, Tom-tom dan teman-temannya menghirup napas dalam-dalam, lalu menghembuskan udara yang bersih dan segar ke arah monster sampah. Mereka terus menghembuskan udara sekuat dan selama mungkin. Segera saja monster sampah itu mulai mengecil. Dari tadi yang ukurannya kayak dinosaurus, akhirnya menyusut menjadi seukuran jerapah. Lalu menyusut lagi menjadi seukuran singa. Lalu menyusut lagi menjadi seukuran anak anjing kecil. Wah. Ketika si monster sampah akhirnya menyusut hingga sekecil biji kacang. Ah, siapa pernah lihat biji kacang? Kecil ya. Nah, Tom-tom langsung segera menelannya bulat-bulat. Hap. Wah. Hore! Dara dan Tom-tom bersorak senang setelah berhasil melenyapkan si monster sampah. Pulau Tom-tom sekarang menjadi indah lagi, menjadi damai lagi, begitu juga dengan sekolah Dara. Nah, pantai di laut juga sudah kembali bersih. Seluruh dunia menjadi lebih indah berkat usaha Dara dan Tom-tom. Wah, keren ya adik-adik. Lalu Dara terbangun mendengar, "Dara, waktunya sarapan." Nah, itu adalah suara kedua orang tuanya. Nah, dia tidak sabar untuk memulai hari yang luar biasa. Dara pun menikmati sarapan yang menyehatkan. Sementara itu, teman barunya, Tom-tom, asik melahap sekantong sampah yang lezat bagi si Tom-tom. Wah, keren ya adik-adik ceritanya. Petualangan si Dara mengalahkan monster sampah bersama Tom-tom dan teman-temannya. Wah, judulnya adalah Kalahkan si Monster Sampah, yang ditulis oleh Sujin Kim dan Sebin Kim. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Sujin Kim, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kita mendapat makna bahwasanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Dimulai dari rumah kita dulu. Kita pastikan dulu rumah kita bersih. Lalu begitu juga ke sekolah dan ke lingkungan sekitar kita, supaya lingkungan kita menjadi bersih, indah, damai, dan sehat adik-adik. Karena kalau bersih itu sehat. Nah, jadi jaga kebersihan ya buat adik-adik semuanya, terutama di kamarnya harus bersih ya. Oke deh, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Bandung.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak punya pengumuman nih buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca kita buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya adik-adik. Kakak tunggu kedatangan kalian berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca. Nah, buat adik-adik semua yang mau mendengarkan kakak bercerita secara langsung, kalian bisa datang ya setiap hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca. Oke deh, kita masuk ke cerita kita. Hari ini kita cerita tentang apa ya? Nah, ambil posisinya ya yang nyaman buat kalian. Hari ini kita akan bercerita tentang Kalahkan Si Monster Sampah, yang ditulis oleh Sujin Kim dan Sebin Kim. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Sujin Kim, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Wah, bagaimana ya ceritanya ya? Karena ada ceritanya tentang monster sampah nih. Oke, kita lanjut ceritanya. Dara, waktunya sarapan. Wah, Dara segera terbangun begitu mendengar suara orang tuanya memanggil. Saat Dara sedang melahap sarapan, ia mendengar suara lain yang bukan suara ayah maupun ibunya. Halo Dara, ucap suara tersebut. Itu siapa ya? Wah, si Dara kebingungan. Wah, lalu ada suara lagi bilang, aku di sebelah sini. Sebuah tong sampah di pojok dapur melambai kepada Dara. Aku lapar sekali. Aku sudah melakukan perjalanan jauh dan belum makan apa-apa. Maukah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan? Kata tong sampah itu kepada Dara. Wah, Dara tidak tahu makanan apa ya yang harus diberikan ke sebuah tong sampah. Dia bingung. Di sini ada gambar si Dara dengan simbol tanda tanya. Ia lalu mencoba memberikan sedikit sarapannya. Wah, si Dara baik ya, dia mau bagi sarapannya. Namun tong sampah itu mendorong makanan tersebut menjauh. Aku tidak suka makanan yang masih segar, Dara, katanya. Sini ada gambar tong sampah cemberut. Dia tidak mau makan sarapan itu. Lalu si Dara berpikir, oh begitu ya. Coba ya aku ambilkan barang-barang lain, katanya. Dara pun berlari ke kamarnya. Lalu keluar membawa banyak pakaian dan mainan baru. Wah, di sini ada gambar boneka beruang, ada bebek, ada bola, dan ada baju. Wah. Nih, tapi si tong sampah itu tidak mau juga membuka mulutnya. Lalu dia bilang, aku tidak suka makan makanan baru, katanya. Wah, kira-kira apa ya makanan si tong sampah itu? Kemudian orang tua si Dara datang dan memasukkan sekantong sampah ke dalam mulut si tong sampah. Wah, kantong sampah itu penuh dengan makanan sisa, pembungkus cemilan, serta pakaian bekas Dara yang sudah kekecilan. Wah, tong sampah langsung segera menelan semuanya. Wah, ternyata makanan si tong sampah tadi adalah makanan sisa, pembungkus cemilan, dan pakaian bekas yang sudah tidak dipakai lagi. Itu makanannya. Lalu si tong sampah bilang, "Terima kasih, sekarang aku sudah kenyang dan bertenaga. Aku sudah siap beraktivitas lagi," kata si tong sampah. Lalu si Dara bertanya kepada tong sampah, "Namamu siapa? Kamu berasal dari mana?" kata si Dara. Lalu tong sampah itu menjawab, "Namaku Tom-Tom. Aku berasal dari sebuah pulau di seberang lautan. Aku sedang mencari bala bantuan. Pulau itu merupakan tempat yang tenang dan damai. Di sana ada sebuah istana yang indah. Para tong sampah selalu menjaga kebersihan pulau dengan memakan semua sampah yang terdampar di tepi pantai. Awalnya di sana, di sini hanya ada sedikit sampah yang dibuang secara sembarangan. Sampah-sampah itu pada akhirnya akan sampai di laut. Wah, siapa pelakunya ya? Tiap malam setelah lelah bekerja seharian, kami para tong sampah akan berbaring sambil menikmati keindahan pulau kami. Namun, belakangan ini ada banyak sekali sampah yang dibuang ke lautan. Akibatnya, pulau kami dipenuhi oleh sampah. Kami tidak sanggup memakan semuanya. Tumpukan sampah di pulau kami awalnya hanya seukuran anak anjing. Lalu, tumpukan itu bertambah hingga sebesar singa. Lalu, hingga sebesar jerapah. Sekarang, tumpukan sampah itu sudah sampai seperti dinosaurus. Wah, semakin besar ya. Nah, tumpukan sampah itu perlahan berubah menjadi monster sampah yang mengerikan. Ih, takutnya. Monster itu akhirnya menguasai pulau kami dan mendatangkan lebih banyak hal-hal yang menjijikkan. Tak lama setelah itu, orang-orang di pulau jadi sakit akibat kuman yang ada dalam sampah. Bahkan tumbuhan dan hewan di sana juga ikut sakit karenanya. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mencari bantuan. Sejak saat itu, aku sudah berpergian kemana-mana untuk menemukan orang yang bisa menyelamatkan pulau kami, kata si Tom-Tom. Wah, panjang ya ceritanya ya adik-adik. Dara membayangkan hewan dan tumbuhan yang sakit. Dia merasa harus melakukan sesuatu. Lalu dia bilang kepada si Tom-Tom, "Aku akan membantumu, Tom-Tom," katanya. "Apa yang bisa aku lakukan?" katanya. Wah, si Tom-Tom memberi saran, "Kita bisa mulai dengan mengumpulkan sampah di sekolahmu, agar sampah-sampah itu tidak berakhir di lautan," kata si Tom-Tom. Wah, Dara dan teman-temannya segera mengumpulkan banyak sekali kantong sampah dan memberikannya kepada Tom-Tom. Tak lama, sekolah Dara pun menjadi bersih dan indah. Anjing-anjing di daerah sekitar sekolah juga merasakan perubahannya dan terlihat lebih gembira. Lalu, Dara mengajak lebih banyak temannya untuk membantu. Wah, untung si Dara punya banyak teman ya. Jadi, mereka bisa cepat membersihkan semuanya. Berkat ajakan Dara dan Tom-Tom, orang-orang di seluruh kota pun ikut bersih-bersih. Wah, dimulai dari si Dara, lalu ke teman-temannya, akhirnya seluruh kota pun ikut bersih-bersih. Mantep ya. Dara dan tim kebersihannya pun pindah dari sekolah menuju ke pantai. Setiap kantong sampah yang dimakan membuat Tom-Tom menjadi semakin kuat. Ia merasa yakin kalau pulaunya bisa diselamatkan. Setelah pantai bersih, tidak ada lagi sampah yang masuk ke dalam laut, lautan pun menjadi bersih lagi. Para paus dan lumba-lumba melompat kegirangan di air. Tom-tom merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Inilah saatnya bagi Tom-tom untuk mengalahkan si monster sampah. Wah, bagaimana ya kelanjutannya ya? Nah, dengan bantuan teman-teman baru mereka, Tom-tom dan Dara menyeberangi lautan menuju pulau tempat tinggal Tom-tom. Wah, dari kejauhan mereka dapat melihat monster sampah yang sedang menghancurkan pulau yang indah itu. Nah, Tom-tom dan teman-temannya menghirup napas dalam-dalam, lalu menghembuskan ke udara yang bersih dan segar ke arah monster sampah. Mereka terus menghembuskan udara sekuat dan selama mungkin. Segera saja monster sampah itu mulai mengecil. Dari tadi yang ukurannya kayak dinosaurus, akhirnya menyusut menjadi seukuran jerapah. Lalu menyusut lagi menjadi seukuran singa. Lalu menyusut lagi menjadi seukuran anak anjing kecil. Wah. Ketika si monster sampah akhirnya menyusut hingga sekecil biji kacang. Siapa pernah lihat biji kacang? Kecil ya. Nah, Tom-tom langsung segera menelannya bulat-bulat. Hap! Hore! Dara dan Tom-tom bersorak senang setelah berhasil melenyapkan si monster sampah. Pulau Tom-tom sekarang menjadi indah lagi, menjadi damai lagi. Begitu juga dengan sekolah Dara. Nah, pantai di laut juga sudah kembali bersih. Seluruh dunia menjadi lebih indah berkat usaha Dara dan Tom-tom. Wah, keren ya adik-adik. Lalu Dara terbangun mendengar, "Dara, waktunya sarapan." Nah, itu adalah suara kedua orang tuanya. Wah, dia tidak sabar untuk memulai hari yang luar biasa. Dara pun menikmati sarapan yang menyehatkan. Sementara itu, teman barunya, Tom-tom, asik melahap sekantong sampah yang lezat bagi si Tom-tom. Wah, keren ya adik-adik ceritanya. Petualangan si Dara mengalahkan monster sampah bersama Tom-tom dan teman-temannya. Wah, judulnya adalah Kalahkan si Monster Sampah, yang ditulis oleh Sujin Kim dan Sebin Kim. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Sujin Kim, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kita mendapat makna bahwasanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Dimulai dari rumah kita dulu. Kita pastikan dulu rumah kita bersih. Lalu begitu juga ke sekolah dan ke lingkungan sekitar kita, supaya lingkungan kita menjadi bersih, indah, damai, dan sehat adik-adik. Karena kalau bersih itu sehat. Nah, jadi jaga kebersihan ya buat adik-adik semuanya, terutama di kamarnya harus bersih ya. Oke deh, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
5: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
6: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
5: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zed. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di suasana siang hari Minggu pukul 13 kita kembali lagi di Zona Legenda bersama dengan Sheila. Kita nikmati dulu ya sebuah nomor pembuka suara kita hari ini dari Krisdayanti, Mencintaimu. Tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati kembali lagi ya. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 kita lagi ada di Zona Legenda bersama dengan Sheila. Dan legenda kita minggu ini datang dari salah satu diva terbaik di Indonesia nih Rekan Jati. Siapa lagi kalau bukan Krisdayanti. Jadi selama 2 jam ke depan kita bakal ditemani lagu-lagu terbaik dari Krisdayanti yang pasti udah akrab diterdengarkan Jati nih. Dan kita nggak cuma menikmati lagu-lagu dari Krisdayanti aja nih Rekan Jati ya. Kita juga bakal ngobrol santai tentang perjalanan karir Krisdayanti, juga cerita di balik lagu-lagu hitsnya nih. Sampai kisah menarik yang mungkin belum banyak diketahui oleh Rekan Jati ya. Jadi buat Rekan Jati yang lagi santai di rumah, atau sedang dalam perjalanan, atau mungkin lagi pura-pura kerja nih. Padahal lagi dengerin radio ya. Wah, pas banget nih Sheila menemani aktivitas Rekan Jati di siang hari ini. Dan seperti biasa Rekan Jati ya, juga boleh ikut bergabung kalau punya cerita-cerita menarik tentang Krisdayanti. Atau mau request musisi legenda untuk minggu depan juga boleh nih Rekan Jati. Langsung aja WhatsApp ke 0811-682-1036 atau DM di Instagram kita di Jati FM. Siapa tahu cerita dari Rekan Jati nanti akan kita bacain ya. Dan untuk saat ini kita masih ditemani dengan nomor-nomor terbaik dari Krisdayanti ya. Seperti nomor bagus yang satu ini nih berjudul Yang Kumau. Wah, kira-kira mau ngapain nih di siang hari ini Rekan Jati?

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati, sebuah nomor bagus darinya Chris Dayanti, I'm sorry, goodbye. Wah, kadang kita nggak punya waktu ya untuk mengucapkan maaf, bahkan untuk orang yang kita sayangi nih Rekan Jati. Memang pergi tanpa pamit itu agak nggak mengenakan ya. Atau mungkin kita yang pergi tanpa pamit ini nggak punya rasa percaya diri nih untuk meninggalkan seseorang dengan bangga ya. Atau mungkin kita masih ragu nih Rekan Jati dengan keputusan yang kita ambil. Sedikit kecewa, ternyata engkau tak baik. Tapi semoga kita mendapatkan atau diberikan kekuatan ya untuk melakukan hal-hal yang baik ya, minimal di hidup kita sendiri nih Rekan Jati. Oke, kita kembali lagi di Zona Legenda ya, yang hadir menemani Anda seperti biasa nih. Sheila menghadirkan musik, cerita, dan kenangan yang mungkin pernah singgah dalam kehidupan Rekan Jati ya. Jadi lagu-lagu yang dihadirkan gak hanya enak didengar, tapi juga punya cerita yang bisa kita rasakan bersama nih Rekan Jati.

Oke, kita masuk lagi ke profil artis Krisdayanti ya. Seorang legenda nih, legenda pop Indonesia yang kita bahas di edisi Zona Legenda minggu ini. Krisdayanti atau yang akrab disapa KD ya. Aduh, ya dikenal juga sebagai diva pop Indonesia selama 3 dekade nih, luar biasa ya. Beliau lahir di Batu, Jawa Timur pada 24 Maret 1975. Nah, kira-kira ada yang lahirnya sama nggak sama Krisdayanti? Nanti bisa ngerayain ulang tahun bareng ya. Jadi Krisdayanti juga sudah menunjukkan bakat menyanyinya dari kecil nih Rekan Jati. Bahkan sebelum terkenal secara nasional, bahkan internasional juga ya. Jadi beliau mengawali karir dengan ngikut-ngikut lomba dulu nih, lomba nyanyi dari kecil. Jadi nggak instan langsung jadi pop Indonesia ya, jadi diva pop Indonesia nih. Jadi ini merupakan hasil dari perjuangan yang sudah dilakukan sekian lama oleh sang bintang. Kalau Rekan Jati masih ingat sebuah ajang pencarian bakat nih yang bernama Asia Bagus tahun 1992, itu diadakan di Tokyo ya. Nah, itu yang menjadi awal karir dari Krisdayanti dan melahirkan banyak lagu-lagu hits nih seperti Menghitung Hari Mencintaimu dan yang baru kita dengarkan ya I'm Sorry Goodbye sampai Cobalah Untuk Setia. Wah, gimana nih? Pasti ini disebutin judulnya udah pada tahu ya, karena rata-rata udah sering nih berwarawiri di Indra Dengar Rekan Jati pastinya ya. Atau merupakan soundtrack galau banyak orang juga nih. Gimana, kita kan cuma wanita biasa ya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Anda baru mendengarkan ya sebuah nomor bagus dari Nya Krisdayanti dengan tajuk Bertubi-tubi nih. Wah, kadang hidup memang datangnya itu bertubi-tubi ya cobaannya. Masalah satu aja belum selesai nih rekan Jati, yang lain udah datang aja ya. Tapi ya dari situ kita belajar bahwa manusia ini ternyata lebih kuat dari yang kita kira, rekan Jati. Dan ada satu hal nih rekan Jati yang ingin Sheila sampaikan ya. Jangan terlalu lama kita menyimpan sedih sendirian. Karena hati juga butuh istirahat nih rekan Jati, sama seperti tubuh yang lelah ya. Jadi pelan-pelan aja menjalani hidup, gak perlu buru-buru untuk terlihat kuat di depan semua orang. Karena pada akhirnya ya, badai pasti berlalu. Dan luka yang hari ini terasa berat, suatu saat cuma akan jadi cerita yang membuat kita lebih dewasa.

0: padamu.
1: Oke, rekan, jadi kita kembali lagi di dengan legenda yang kita bahas hari ini. Ada Krisdayanti yang mempunyai perjalanan hidup yang cukup menarik nih ternyata ya. Kayaknya kalau kita nggak bahas tentang percintaan jadi kurang ya, kayak sayur kurang garam. Jadi seperti yang udah diketahui nih ya, Krisdayanti pernah menikah dengan musisi Aneng Hermansyah di tahun 1996. Bahkan ada album duetnya juga nih rekan Jati ya. Jadi album duet pertama mereka itu berjudul Cinta, yang dibuat untuk membiayai pernikahan. Wah, sponsornya album sendiri ini rupanya ya. Ternyata albumnya malah sukses besar di pasaran. Jadi selain pasangan romantis ya, mereka juga pada saat itu sempat menjadi duet paling laris di Indonesia. Ya, walau ya ternyata kehidupan pernikahannya bersama Aneng Hermansyah hanya bertahan selama 13 tahun ya. Lumayan panjang untuk sebuah perjalanan hidup seorang wanita nih ya. Maka dibalik dari 13 tahun, rumah tangga mereka menghasilkan 8 album duet. Wah, ini hampir setahun sekali ya ada album duetnya ya. Tapi pada tahun 2009 ya, keduanya memutuskan untuk berpisah. Dan di tahun 2011, Krisdayanti menikah dengan Raul Lemos nih, seorang pengusaha dari Timor Leste. Kayaknya kalau kita bahas percintaan memang gak habis-habis ya, apalagi di dunia keartisan yang memiliki kontroversi yang panjang. Oke, rekan-rekan, jangan kemana-mana ya, tetap konsen di 103,6 JTFM bersama dengan Sheila.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bareng Sheila di Zona Legenda ya, di edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 yang sudah kita mulai di pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga lagu-lagu dari Krisdayanti yang Sheila hadirkan di siang hari ini bisa menemani aktivitas Rekan Jati ya. Buat Rekan Jati yang lagi jalan-jalan nih, hati-hati ya di perjalanan. Atau yang lagi kerja, semangat terus ya buat Anda. Dan yang lagi rebahan, gak apa-apa. Hari Minggu memang diciptakan untuk berdamai kayaknya dengan kasur ya. Dan yang lagi santai di rumah nih ya, rebahan sambil berpikir, ah bentar lagi bangun ayah, padahal udah sejam. Tenang aja gak apa-apa, Sheila bakal nemenin siang hari Rekan Jati ya, lewat Zona Legenda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Karena masih banyak sekali lagu dan cerita menarik tentang sang diva Krisdayanti yang bakal terus kita bahas di siang hari ini. Jadi tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Oke, rekan jati kita masuk nih ya ke segmen fun fact artis. Wah, apa nih kira-kira yang baru dari seorang Krisdayanti yang belum rekan jati tahu? Wah, coba ya kita tes nih. Yang pertama nih ya, sang diva Indonesia ya ternyata sering menekuni olahraga wushu. Jadi nggak cuma kuat ya di bernyanyi di nada-nada tinggi, tapi juga kuat di jurus-jurus. Jadi KD bahkan aktif nih mengikuti latihan dan beberapa kejuaraan wushu. Wah, kayaknya Shira baru tahu kalau yang itu ya. Jadi kabarnya beliau pernah meraih medali di ajang nasional sampai internasional. Oh, jadi memang luar biasa nih rekan JTI ya. Jadi apalagi beliau juga merupakan seorang anggota DPR ya. Jadi siangnya rapat, malamnya nyanyi, besoknya latihan wushu. Luar biasa staminanya ya. Wah, beda nih Mas Shila, kayaknya agak-agak lemes nih kalau udah seharian kerja ya. Jadi buat yang belum tahu, Krisdayanti ini juga penyanyi dan seorang anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Jadi karirnya lengkap nih rekan Jati ya, dari panggung konser, panggung kejuaraan nasional juga sampai sidang paripurna udah pernah dijalani ya. Dan satu lagi nih, selain di tengah kesibukannya, ini KD tetap menjaga penampilan dan kebugaran tubuhnya dengan disiplin. Jadi pelajaran juga nih buat kita ya, umur boleh bertambah tapi semangat tetap harus wow. Harus tetap semangat dan merawat diri nih, jangan ikutan pensiun ya. Siapa mau persembahkan nih buat rekan jati yang lagi mengenang seseorang ya. Waduh, kok sebutnya agak sedih ya, gak apa-apa, kita nyatain lewat lagu aja, kita kenang di dalam lagu, gimana? Setuju? Tetap konsen di sini ya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di Zona Legenda bersama dengan Sheila. Kita akan membahas musisi legendaris pilihan yang untuk minggu ini jatuh kepada Krisdayanti. Anda telah mendengarkan dua buah ya nomor bagus dari Krisdayanti nih. Yang tadi ada Mengenangmu dan juga Penantian ya. Dua lagu yang mungkin pernah menemani banyak masa-masa di ruang rekan Jati ya. Tapi kadang agak bertolak belakang ya tentang nomor Mengenangmu dan Penantian. Jadi seperti cerita lama nih, seseorang yang susah melupakan kenangan. Sedangkan Penantian lebih menggambarkan rasa sabar untuk menunggu seseorang yang belum tentu datang. Aduh, datang dong ya, biar gak capek kita nunggunya ya. Kadang rekan Jati, hidup memang mengajarkan kita bahwa gak semua yang ditunggu harus dimiliki. Ada juga yang cukup dikenang ya. Ya, tapi gak apa-apa, karena setiap orang pasti pernah ada di fase mengenang dan menunggu nih. Yang penting jangan lupa tetap melanjutkan hidup, sebab waktu terus berjalan, walau chat dia belum tentu dibalas.

Om Shilo mau membahas ya tentang sebuah film nih yang surga gak dirindukan. Kira-kira Rekan Jati pernah gak nonton filmnya? Wah, Shilo udah pernah nih. Jadi filmnya ini sempat hit ya di tahun 2015 dengan judul yang sama nih antara nyanyi dan judul film. Lagu yang dinyanyikan oleh Krisdayanti ini ya diciptakan oleh Melly Goeslaw dan Anto Hood ya. Jadi sebenarnya lagu ini mempunyai gambaran emosional ya tentang perihnya hati seorang istri yang dipoligami. Tapi tetap mencoba bertahan dan ikhlas dalam keadaan yang gak mudah. Makanya banyak orang yang merasa lagu ini begitu dalam nih, karena rasa sakitnya terasa nyata. Kita nonton filmnya aja udah emosional ya, apalagi merasakan wah jangan. Dan Rekan Jati ya, urusan hati itu memang kadang bukan soal kuat atau gak kuat ya, tapi soal siapa yang sanggup bertahan paling lama. Apalagi kalau udah bicara tentang poligami nih, wah belum tentu ya, lain di luar, lain di hati. Ditambah nih soundtracknya penuh penghayatan ya, jadinya makin berasa buat woman, wanita-wanita di luar sana nih. Wah, kita dengar aja langsung ya, surga yang gak dirindukan. Kira-kira abis dengarnya tambah emosi atau tambah tenang? Ya, tapi semoga kita semua dipertemukan dengan cinta yang abadi hingga akhir hayat. Tetap konsen buat Rekan Jati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat siang. Senang sekali rasanya hari ini Yasmin kembali menemani Anda, tapi kali ini di nostalgia. Kita ingat-ingat dulu lah ya masa-masa yang lalu penuh dengan kenangan-kenangan yang gak bisa dilupakan. Walaupun mungkin kenang-kenangan itu ada yang gak enak ya, tapi ternyata membekas nih di hati kita. Sampai nanti di jam 5 dan bisa request di sini, bisa melalui WhatsApp ya, melalui telepon juga. Jadi kita tunggu nih partisipasinya.

gangguan teknis di kita. Untuk rekan Jati yang ingin bergabung bersama kita bisa langsung ya ke sini. Halo, assalamualaikum Pak Dul. Halo, Wak Dul, suaranya kok kecil nih, Wak Dul? Bentar nih, Wak Dul ya, bentar ya, bentar ya. Oke, Wak Dul sudah bisa mendengar suara Yasmin? Oke, bentar ya.

Halo, Assalamualaikum Wadul. Ah, bentar nih Wadul, masih belum terhubung. Bentar ya Wadul ya. Tunggu sebentar ya Wadul ya, kita matikan dulu sebentar.

Baik, rekan Jati, ini mungkin ada sedikit problem nih ya di studio, tapi setelah ini ya kita coba benerin dulu ya. Nanti Wakdul setelah satu atau dua nomor ini coba telepon lagi ya. Kita akan ngobrol-ngobrol di sini Wakdul di zona nostalgia. Udah lama nih nggak dengar suaranya Wakdul juga. Jadi rekan Jati yang masih mau request, sementara coba ke WhatsApp dulu ya. Ini kita perbaiki dulu sebentar. Setelah itu zona nostalgia akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, ada Henry Rotinsulu dengan Dari Mana Datangnya Asmara. Selamat siang yang paling baik nih untuk Anda semuanya, rekan Jati ya, yang masih terus konsen di sini dan tadi sudah ada penelpon kita. Wak Dul ya, selamat siang nih Wak Dul, apa kabar? Wak Dul boleh nih telpon lagi ke Radio Jati semua, sekarang sudah oke. Oke, coba kita angkat ya. Halo, Assalamualaikum Wak Dul.
1: Waalaikumsalam Yasmin.
0: Siap, apa kabar Wak Dul?
1: Alhamdulillah sehat Yasmin.
0: Oke, Alhamdulillah. Wak Dul lagi sibuk apa di weekend kali ini?
1: Gak ada, lagi duduk santai nih, lagi jaga bebek sama ayam nih.
0: Lagi hujan nih Wak Dul ya, apa bebek ayamnya kehujanan?
1: Gak, di sini belum.
0: Oh, belum. Oh, Alhamdulillah, berarti di tempat lain sudah hujan deras nih, Wak Dul. Daerah Ketapang tadi tuh hujannya lumayan deras sama di daerah Mibo, tapi mungkin sekarang sudah berhenti.
1: Ya, memang di sini mendung juga kan, Yasmin, tapi belum ada tanda hujan, cuma angin aja baru.
0: Masih tanda-tanda ya, belum turun ya, Wak Dul ya?
1: Ya, udah berapa hari, biasanya kan di Banda Aceh ini kan terjadi hujan lokal sekarang.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya di sini mendung, di sana udah gelap, tapi di sana hujan, sini enggak.
0: Betul, waduh. Sering seperti itu sebenarnya ya, apa?
1: Ya, karena pun ini kan bukan bulan hujan ya, Sini.
0: Iya, sebenarnya udah mau masuk kemarau kan, waduh kan?
1: Iya, udah masuk kemarau. Jadi mungkin biasa kita Aceh ini, kalau mau tua sehari di Mekah kan?
0: Mm-hmm.
1: Biasa biarpun enggak bulan hujan, kalau memang udah mendung itu jatuh juga deh sikit.
0: Iya betul, maksudnya bukan berarti nggak ada hujan ya Wak Dul ya, tapi memang
1: karena kan nangro kita ini kan nangro metua nih.
0: Oke, kirain anak metua tadi. Ada
1: di salamnya lagi.
0: Kirain anak metua tadi Wak Dul.
1: Wah, anak metua itu sama ayah gua tuh yang sering masuk di pos cakra.
0: Oh ada ya?
1: ada.
0: Oh ada yang namanya anak metua ya? Oke, Wak Dul. Kira-kira nih, nostalgia, waduh paling teringat dengan lagu, karena kan masih yang sesi pertama nih masih lagu Indonesia. Lagu apa yang paling Wakdul teringat di masa-masa Wakdul yang punya kenangan yang apa ya, yang gak bisa dilupakan lah?
1: Banyak Esmin, cuman Wakdul nyari meminta lagu dari Dewa 19 Esmin.
0: Dewa 19, apa judulnya Wakdul?
1: Dewi Esmin.
0: Kenapa Wakdul pasangannya?
1: Ya karena waktu saya di sama Dewi.
0: Oh gitu. Dewi ya.
1: Ya Dewi itu kan perempuan kan.
0: Betul kan, pasangannya Dewa Wak Dul.
1: Ya cuman kan kalau perempuan kan selain perempuan kan wanita, cewek. Dewi yang punya nama Dewi kan mungkin orang laki kan, kalau punya nama Dewi kan. Pasti Dewa, Dewantoro kan.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau nama Dewi itu maksudnya ada Kek Dwi, ada Bu Dewi.
0: Oh oke.
1: Jadi Dewi kan perempuan yang punya nama. Dan waktu itu sering dikhianati sama Dewi.
0: Oh gitu. Jangan-jangan Wakdul enggak?
1: Iya, makanya kamu pacaran lagi, udah kecewa.
0: Oh gitu, jangan-jangan Wakdul enggak yang mengkhianati enggak? Itu dari sudut pandang Wakdul aja. Oh enggak?
1: Wah, kita betul-betul loh. Kita kalau Wakdul nih, kalau dari dulu tuh memang banyak yang suka. Ini maaf ya kak, bukan takabur lah kita bilang gitu kan, kalau dulu kan.
0: Oke.
1: Okay. Cuman karena apa modal tampang kalau kita enggak bisa membahagiakan pasangan kita, biarpun itu cuma dengan pacaran. Yasmin.
0: Oh gitu.
1: Waduh, memang dulu waktu SMP punya Honda Pass One Jet kan.
0: Mm-hmm.
1: Cuman modal tuh ngajak dia ke kafe-kafe itu nggak ada modal. Jadi waduh daripada kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya udah cinta monyet aja gitu. Lu suka alhamdulillah, ya udah kalau dia salam waduh salam balik. Dulu kan memang surat ya sih.
0: Oh gitu.
1: Dulu mainnya telepon karena kebetulan waduh tinggal sama nenek dulu umi abah kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kakak abah itu, jadi waktu anak pertama dari adik, dari cucu pertama dari dari nenek abah.
0: Mm-hmm.
1: Habis itu kemudian punya kakak, jadi nggak ada anak laki, waktu diambil.
0: Oh, oke.
1: Jadi itulah waktu banyak yang suka lu karena entah kenapa, entah mungkin nggak tahu lah, walau alam kita nggak butuh kabur juga kan Yasmin?
0: Idola masa lalu lah ya, Wadul ya.
1: Ya, Yasmin, banyak orang yang suka Yasmin. Dia ada main surat, main telepon rumah, main telepon rumah Yasmin.
0: Oh gitu. Oh berarti dulu, kapan tuh
1: Habis
0: Wadul?
1: itu,
0: SMA, SMP, kuliah?
1: dari mulai SD waktu udah ada yang suka Yasmin.
0: Dari SD Wadul? Oh
1: Ya, dari
0: bahaya kali
1: kelompok SD
0: Wadul
1: itu
0: nih.
1: udah mulai suka-sukaan dulu.
0: Oh bahaya
1: Cantik-cantik
0: Wadul.
1: pula lagi yang suka buat dulu Yasmin.
0: Oh bahaya Wadul nih, dari SD udah kayak gitu. Udah suka-suka
1: Ya,
0: gitu
1: misalnya
0: lah.
1: cinta monyet, cinta monyet.
0: Oh oke.
1: Jadi kan nggak ada ambil ganti, namanya juga teman-teman nanti kalau SMP ada datang ke rumah Wakde berdua sama kawan, nggak ada lagi main gitar, dia corok surat ke dalam lubang gitar Wakde dulu. Lucu lah itu, banyak Asmin, cuman Wakde nggak open kali karena satu kita Wakde bisa pertama bisa bilang sama dia. Kayaknya mesti sekolah, jadi kita mendingkan sekolah dulu, siapa kita pacaran gitu kan. Nangis dia.
0: Iyalah,
1: Waktu itu
0: waduh.
1: bilang itu. Habis itu, apalagi nih, banyak lah gitu. Cuman waktu karena satu, mesti mendingkan sekolah, mesti remaja, cinta monyet. Habis itu waktu merasa, waktu ini orang lemah, gak, misalnya merasa gak punya apa-apa gitu. Jadi, yaudah waktu itu, waktu pada kawin, pada nikah dengan orang lain.
0: Itu namanya Dewi, Wadul.
1: Nggak juga, dua ada juga yang namanya Dewi.
0: Oh, tapi nggak suka
1: Anak.
0: sama Wadul gitu.
1: Nggak suka.
0: Oh.
1: Suka juga. Habis itu, karena Wadul udah waktu Wadul dewasa pulang dari Medan tuh gagal. Wah, Wadul tiga kali gagal cita-cita kan. Habis itu, begitu jual burger tuh sama kawan banyak cewek-cewek tuh suka sama Wadul juga. Jadi, Waduh nggak pikirkan dulu, karena kita kan laki-laki itu tanggung jawabnya besar untuk wanita, untuk berumah tangga ini. Jadi kita kan pemimpin. Jadi karena waduh pikir ya, udah aku orang nggak punya, aku mesti cari duit dulu. Jadi kebetulan dulu ada anak singkil yang waduh suka, supaya waduh limenin ya udah jelas. Sampai sekarang nggak mau lagi pacaran Yasmin, takut jatuh ini. Laki-laki yang kecewa Yasmin.
0: Tapi cinta
1: karena
0: memang
1: dalam Islam tuh, tidak ada diajarkan pacaran Yasmin. Dalam Islam itu ta'aruf ada pendekatan, tapi yang melebihi. Kita ta'aruf itu kan saya saling kenal mengenal keluarga dia gimana, ini sifatnya. Habis nikah kita baru pacaran Yasmin, baru besar-besar karena udah murim. Tuh nggak Yasmin?
0: Nggak tahu juga Wadul ya,
1: ya
0: harusnya betul.
1: Iya, kalau umpamanya murim kita satu sepeda motor sama dia, kita bawa sepeda motor dia bakal kita dempet-dempet, apakah itu sah tuh? Ya dosa lah Yasmin.
0: Oh oke, memang untuk
1: jadi
0: menghindari hal-hal yang gak diinginkan sebenarnya Wak Dul ya kan, untuk
1: iya,
0: menjaga.
1: jadi kita udah dewasa kayak gini, logika kita main lah.
0: Betul-betul Wak
1: Dul. Kalau setelah nikah udah resmi, udah muhrim kita, baru kita manja-manja usaha pulang kerja.
0: Oke. Betul, betul juga sih Wadul, tapi memang masa kan berubah. Jadi memang mungkin ada apa ya? Enggak tahu juga lah nih ya, ada penyesuaian atau seperti apalah gitu dicari.
1: Ya jangan jangan waktu pacaran. Kalau bulan kalau bintang. Habis itu udah nikah terbang piring-piring semua. Muka-muka kayak jeruk perut. Siapa yang betah di rumah Yasmin?
0: Nah, ini dua-dua lah nih Wak Dul ya, maksudnya kan laki-laki dan perempuan nih zaman sekarang nih semakin banyak pertentangannya gitu, harusnya semakin banyak kerjasamanya gitu Wak Dul ya.
1: Sebenarnya gitu, itulah tadi yang kayak Wak Dul bilang, jadi kita dalam Islam tidak ada diajarkan pacaran, kita jodohin, cuman ta'aruf perlu, ta'aruf itu berdekatan, bahasa Arabnya kan ta'aruf.
0: Supaya kita kenal gitu ya Wak Dul ya, jangan sampai.
1: Habis itu cocok kita nikah. Abis nikah kan udah sah, udah muhrim kita. Disitulah mesra-mesraan, pacaran, manja-manjaan. Nggak apa-apa lagi, nggak dosa Yasmin.
0: Betul, betul, betul, betul. Setuju juga sih Wadul dalam kasus-kasus tertentu ya. Tapi memang yang penting ya Wadul ya, ketika menikah itu memang harusnya sama-sama belajar gitu ya. Bukan sama-sama menuntut. Nah, kira-kira seperti itulah Wadul ya.
1: Iya. Kalau kita tuh udah nikah tuh sama ngerti ya, Winston, saling mengerti, untuk mencukupi, tolong menolong, bukan hanya dalam bermasyarakat. Tapi dalam keluarga itu kita kan bukan satu dua hari ya, Win.
0: Ya, nah ini memang mungkin ya Wak Dul ya, kalau misalnya banyak sekali sih masalahnya, harus ada sesi khusus gitu Wak Dul ya untuk bahas hal-hal seperti ini. Tapi udahlah ya, maksudnya apa? Mungkin Wak Dul bisa juga nih sharing-sharing ke teman-teman Wak Dul gitu ya, atau ke apa yang lebih-lebih muda supaya mungkin mereka juga.
1: Ada Yasmin. Bahkan ada orangnya di depan Pak Doli, dia lagi kasih bersih-bersihin ayam tuh kawan kan, kawan satu kampung, satu kerja juga di sini kan. Dia udah nikah tadi duduk, istrinya anaknya Pak Doli di sini kan. Pak Doli bilang sama dia, ini dia lagi dengar nih, depan radio dia duduk nih.
0: Salam untuk ini kawannya Wak Dul.
1: Bang Gunawan namanya.
0: Bang Gunawan.
1: Tawa dia senyum deh Yasmin.
0: Jadi enak lah ya saling ngobrol-ngobrol. Wak Dul, kita kasih kesempatan lah ya untuk yang lain.
1: Iya,
0: Lagunya
1: Yasmin.
0: nanti.
1: Mudah-mudahan bermakna lah masukan-masukan rekom dari Wak Dul untuk segala pendengar jati dimanapun berada.
0: Siap Wak Dul ya. Terima kasih Wak Dul, tausiah-tausiahnya nih luar
1: Bukan
0: biasa.
1: Tadi Yasmin.
0: Bukan
1: ini
0: ya.
1: Masukan aja.
0: Sharing-sharing lah Wak Dul ya.
1: Kalau tersiap kita bicara agama, Yasmin.
0: Oh gitu, siap Pak Dul.
1: Ini cuma masukan ya, rekom.
0: Berarti sharing-sharing aja lah ya kita bilang ya, Wak Dul ya.
1: Iya, Yasmin, ada apa pasangan, Yasmin?
0: Oh itu nanti kita bahas, Wak Dul, panjang, kita ngopi aja kita nanti. Wak Dul.
1: Sama lagi, Yasmin.
0: Wak Dul, terima kasih Wak Dul ya.
1: Iya,
0: apa?
1: Kamu ya, Yasmin.
0: Kenapa?
1: Dewi, Dewi, Dewi.
0: Siap, siap, Wak Dul. Nanti kita putarkan, Wak Dul ya. Satu lagu ini langsung putar lagu, Wak Dul, oke?
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke, Min. Salamnya buat lu semua aja yang lagi dengerin di Jati FM dimanapun berada.
0: Ada
1: buat
0: khusus.
1: Pak Erik juga, buat semua penyiar dan kuku Jati FM, semoga sehat selalu, baik-baik selalu, dan semangat.
0: Amin.
1: Habis itu buat seluruh pendengar dimanapun berada, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Dimanapun berada dari ASBJ, salam kompak, salam sehat, salam kenal dari Wak Dul di Kampung Keramat Banda Aceh, Yasmin.
0: Wak Dul, siap.
1: Wak Dul. Yasmin, itu aja Yasmin ya, makasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih nih untuk Wak Dul yang sudah berpartisipasi sebagai yang mau interaktif ya. Yang pertama sharing-sharing tadi tentang soal apa ya, masa lalu Wak Dul yang ternyata cukup berwarna ya Wak Dul ya, banyak yang kejar-kejar. Nah untuk teman-teman lainnya, untuk rekan jati lainnya yang mau request sambil sharing-sharing ya, kita bagi-bagi ya supaya teman lain juga, rekan jati yang lain juga bisa berbagi bersama di sini. Silakan di 0651 4136, atau di 0811-682-1036 ya, via WhatsApp bisa, via telepon juga bisa. Kita tunggu. Kali ini kita dengarkan langsung saja lah ya. Requestnya dari Wak Dul ada Dewi darinya Dewa 19. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, terima kasih ya yang masih terus konsen di zona nostalgia untuk edisi kali ini. Dan sudah diputarkan Radio Gaga darinya Queen ya. Memang kalau ingat-ingat ketika radio di tahun 80 sampai 2000-an itu memang berbeda ya vibes-nya dengan yang sekarang. Tapi Rekan Jati, radio ini memang penuh perjalanan ya untuk menemani kita semua. Bahkan yang mungkin Rekan Jati sekarang sudah tidak muda lagi tapi masih mengingat ya bagaimana radio ini menjadi teman setia ketika di saat-saat sulit dan juga di saat-saat bahagia. Setuju lah ya. Dan untuk Rekan Jati semua yang masih mau request ya lagu-lagu lama, dan kini kita sudah beranjak ke sesi mancanegara. Ini bisa melalui telepon ya di 0651 4136, atau kalau melalui via WhatsApp ya di 0811 682 1036. Itu bisa via telepon, juga bisa mengirimkan WhatsApp. Satu lagi di telepon rumah 0651 4136. Masih kita tunggu nih partisipasinya sampai nanti di jam 5 sore.

Nah, kali ini saya ingin putarkan dulu darinya David Bowie dengan Heroes ya. Udah lama gak dengar nomor yang satu ini, Rekan Jati. Era-era Bowie ini memang ada unsur-unsur rock and rollnya ya. Walaupun orangnya sudah nggak ada lagi, tapi nomor-nomornya tetap bisa menghibur kita sampai saat sekarang.

hands. You

0: Thank you. Thanks very much.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

depan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Then I awake and look around me at four gray walls that surround me. And I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God and there's a sad old padre.
1: Seratus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Tom Jones dengan Green Green Grass of Home. Dan nomor yang satu ini mengingatkan kita akan kampung halaman ya. Mungkin ada nih di antara Rekan Jati yang sedang merantau di kota Banda Aceh ya. Dan mungkin sesaat rindu dengan kampung halaman, rindu dengan rumah ya, rindu dengan keluarga. Tapi apa boleh buat nih, karena tugas negara, jadi belum bisa kembali pulang berkumpul bersama keluarga tercinta. Yang sabar ya, mana tahu nanti ke depan ada libur ya, atau cuti yang diberikan, jadi Rekan Jati yang sedang merantau di sini bisa pulang ya, bisa berkumpul, bisa menjumpai orang-orang yang Rekan Jati cintai. Town looks the same.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati berbicara tentang penyanyi yang satu ini ya, Sir Tom Jones ini masih terus awet ya. Umurnya tuh udah gak muda lagi Rekan Jati, sudah hampir 86 tahun ya. Tapi suaranya boleh diadu nih dengan anak-anak muda, dengan penyanyi-penyanyi muda. Dan juga Tom Jones ini ya sempat ya menjadi juri di salah satu acara pencarian bakat di Inggris. Dan kalau kita mendengar suara Sir Tom Jones itu sama nih seperti ini. Masih keren Rekan Jati, masih bulat dan masih luar biasa. Jadi memang bagaimana ya Tom Jones ini menjaga staminanya, menjaga suaranya supaya ketika bernyanyi ini masih terasa merdu, masih terasa terasa menghibur nih kita semua. Dan dari Tom Jones kita putarkan nih salah satu request dari Rekan Jati, ada Scorpions dengan Still Loving You. Untuk Rekan Jati yang masih mau request bisa via WhatsApp ya atau telepon sampai nanti di jam 5 maksudnya. Masih Yasmin tunggu partisipasinya ke 0651 4136 atau di 0811 682 1036.

0: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa ya, sudah 42 menit saja nih lepas dari pukul 4 sore. Selamat sore yang paling baik untuk Anda semuanya ya, yang sedang konsen baik melalui streaming kita di www.radiojatifm.com ataupun melalui aplikasi lainnya. Dan bisa juga nih lagi konsen dengerin Jati FM via audio mobilnya. Selamat sore yang paling baik untuk Anda semuanya ya, apapun aktivitas kegiatan Anda di sore hari ini ya, di weekend kali ini semoga semuanya mendapatkan sudah terhubung kita sama seseorang, kita coba ini dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Malam, Bu Jasmin.
0: Iya, aduh. Tadi lagi ngomong sudah kelupaan nih gara-gara lihat nama Kak Zu nih di handphone. Apa kabar Kak Zu?
1: Alhamdulillah kabar baik, Kak Jasmin.
0: Iya, Kak Zu gimana nih? Sabang hujan Kak Zu?
1: Hujan semalam ya, ada hujan.
0: Hujan, tadi berarti aman?
1: Tadi?
0: Iya.
1: Aman, alhamdulillah aman.
0: Aman.
1: Aman dari apa nih?
0: Aman dari hujan aman maksudnya. Dari aman dari hujan Kak Zu.
1: Enggak apa-apa, walaupun hujan enggak apa-apa, kita aman ya di dalam rumah.
0: Oh, maksudnya gimana?
1: Kalau walaupun hujan tadi, aman, kita kan pasti di dalam rumah kita aman.
0: Oh. Kirain tadi Kak Zu kedengarannya tuh aman walaupun di luar rumah gitu, makanya bingung. Makanya diulang balik.
1: Di dalam rumah. Kan nggak mungkin kalau lagi hujan di luar, kita juga di luar.
0: Mana tahu, Kak Su?
1: Enggak, sudah lewat masa itu.
0: Oh, udah lewat, alhamdulillah.
1: Sudah lewat, Kak. Waktu kecil-kecil itu suka. Sekarang sebenarnya kepingin juga lagi hujan, apalagi hujan lebat-lebatnya kan. Oh, deras-derasnya kepingin mandi. Tapi berhubung di sini, saya tinggal di lingkungan keluarga suami, malu lah.
0: Oh, kirain nggak sanggup ini lagi, Kak Su. Badannya nggak sanggup lagi, gitu.
1: Bu, masa diremehin sepeda, yuk tanding kita.
0: Oke, okay, ya. Nanti kalau misalnya datang tanding kita, Kak.
1: Kita tanding siapa yang besoknya demam.
0: Kalau Yasmin kan Kak, kalau misalnya Kak Zu tanding gak apa-apa Kak. 1, 2, 3 Kak Zu aja yang melaju, Yasmin tunggu aja situ, gak apa-apa kalah Kak.
1: Aman-aman, pasti jangan ada yang lihat aja ya.
0: Aduh, Kak Zu, di Sabang lagi ada kegiatan apa nih Kak? Di bulan ini kan mau Idul Adha, mau Lebaran gitu ya, ada kegiatan apa gitu? Atau memang masih tenang-tenang, adem aja gitu?
1: Kayaknya kegiatan banyaknya kawin sekarang, pesta.
0: Banyak yang mengadakan ini ya, pesta pernikahan ya Kak Zu ya? Oke. Okay.
1: Saatnya di warga Sabang perbaikan gizi.
0: Oh oke, okay. Berarti nih hari ini Kak Su ada menghadiri kah acara pernikahan
1: pernikahan? Ada. Berhubung jauh, abis itu anak pun nggak mau pergi kan? Itulah ceritanya kalau kita punya anak satu ya.
0: Kenapa Kak Su? Enaknya?
1: Soalnya kalau saya pergi, kalau anak nggak ikut saya nggak malas perginya.
0: Oh gitu. Ya, sama abang kah?
1: Anak apa bapaknya nggak mau pergi kalau anaknya nggak ikut.
0: Oh gitu.
1: Jadi ingat kita makan daging di sana, anak kita nggak makan daging kan, jadi ya khususkan aja kalau karena jaraknya juga jauh. Ya udahlah, kita ambil kesimpulan semalam. Semalam anaknya ada keluar kan, ya udah waktu pergi hari ini.
0: Oh, halo. Iya halo. Oh, oke, Kak.
1: Undangan pernikahannya nggak kami datangi.
0: Kak, tapi kalau misalnya pun nggak datang, di Sabang ada nggak perbedaan, Kak, makanan gitu kan? Karena kalau kita pergi ke pernikahan, selain kita memberikan selamat gitu lah ya, Kak, ke pengantin gitu kan, kita kan suka tuh lihat makanannya gitu. Di Sabang ada nggak, Kak, makanannya tuh yang berbeda gitu, Kak, dengan di Banda Aceh yang Kak Zul lihat selama ini?
1: Kalau Kak Zul lihat sih, rata-rata sama.
0: Sama ya?
1: Ada kuah belangongnya juga. Tapi yang udah-udah Kak Zul rasa, kalau yang dibilang kuah belangong antara Sabang dengan Banda, maaf ya kata Sabang,
0: lebih maknyus, lebih enak di Banda maksudnya?
1: Enak. lebih enak di bandar.
0: Oh, oke.
1: Ini ada juga kemarin sekali pas kaju cek dan recek, rupanya bumbunya dari Lambaru.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada pertamaan enak, lumayan enak.
0: Oh, oke. Oh, kirain ada suatu makan yang berbeda gitu, Kak. Kan kadang-kadang di Aceh kan, Aceh Timur misalnya, daerah timur ada nih yang berbeda gitu. Tuh Aceh Barat apa gitu, Aceh Selatan apa gitu. Mungkin ya, Sabang
1: ya,
0: juga.
1: Daerah mana ya, daerah birunya yang apa tuh namanya? Mereka ikan bandeng ya, utamanya ya.
0: Ya, yang enak bandengnya tuh nggak berpasir gitu, enak gitu,
1: ya,
0: apa?
1: Enggak gitu. Apa juga kan? Ya kalau di sini enggak,
0: sama kayak di bandar ya. Mau lah ya Kak Zuel.
1: Sekarang udah mulai juga kalau di pesta itu tradition, sama kan kayak di bandar ada juga kan.
0: Iya betul.
1: Tradisi.
0: Betul Mbak,
1: nah,
0: betul.
1: Itu malah cepat habis yang di situ.
0: Oke. Karena penyiarnya tukang makan Kak Zu, jadi yang ditanya makanan gitu.
1: Tukang makan. Tapi ya. Gak mirip lah tukang makan, badannya gak kembang-kembang samping.
0: Coba Kak, kenapa itu Kak? Bingung juga Kak, makan banyak loh Kak, tapi gak
1: Kata kawan Kak Zu tuh, nanti jasminya cacingan.
0: Dasar.
1: Atau santing.
0: Untuk kayak dibilang busuk hati gitu ya.
1: Gak apa-apa. Biasanya kalau yang anting itu dapat bantuan dari pemerintah.
0: Amin ya Kak. Moga-moga Kak. Double lah dapatnya ya. Soalnya kan kayaknya udah melewati apa? Udah.
1: Ya bercanda.
0: Ya bercanda Kak. It's okay. Kak Zu, ini kan kita waktunya singkat nih. Kak Zu pingin nomor apa yang mau Yasmin putarkan? Soalnya ini ada yang...
1: Tadi ya, nggak dengar Kak Jasmin siaran, kirain Kak Kesia tadi kan?
0: Oh,
1: Indonesia. Jadi sempat nggak, tadi nggak konsen juga, ini baru konsen aja sih.
0: Oke. Jadi mau putar lagu apa nih Kak? Soalnya udah waktunya tinggal dikit lagi nih.
1: Nah, itulah. Atletin lagi jarumnya ke bawah lagi.
0: Gak bisa Kak, waktu nggak bisa diputar balik deh Kak.
1: Ini bisa diputar balik ya. Udahlah, Atlantic Star aja satu.
0: Atlantic Star ya, okay. Salamnya untuk siapa, Kak?
1: Emang tahu judulnya apa?
0: Tahu, Kak. Pernah, Kak. Apa? Pasti Always ya? Atau I Remember You?
1: Nah, itulah nomor dua, Bu. Yang kayak Always.
0: Iya, okay. I Remember You. Siap, siap. Okay. Salamnya, Kak?
1: Okay, salam yang jelas buat Kak Jasmine. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan kembang ke samping.
0: Amin. Kirain kembang goyang Kak. Enggak. Lanjut Kak.
1: Enggak dibilang cacingan atau kesanting ya.
0: Oke, siap.
1: Tapi bagus lah kurus. Jangan kayak kami kembang. Sekali makan kembang samping. Jadi baju baru beli jangan bisa pakai lagi.
0: Iya, maksudnya Kak yang ideal lah. Ini agak-agak kurus sekali nih Kak soalnya. Bahaya nih, harus agak gemuk sedikit nih.
1: Dikit di dia kali enggak?
0: Apa? Enggak, Kak. Banyak yang dipikir tuh pikir yang lain Kak, bukan pikir si dia aja Kak. Soalnya dia yang dipikir.
1: Kata yang ini pasti mikirnya supaya gimana teh rempahnya berkembang sampai ke Sabah.
0: Amin.
1: Oke, buat usaha UMKM-nya lancar selalu lah di Swanis ya.
0: Oke, Kak. Siap. Ada lagi.
1: Nanti saya ada Pak yang prilis, saya ada promosikan nih. Ada yang prilis.
0: Ada apa Kak?
1: Teh rempahnya pre besok kan untuk ke bandar saya kan.
0: Siap Kak, yang penting Kakak ke bandar dulu nanti gampang urusannya.
1: Nah, gampang-gampang udah habis minum diminta pula bayar. Oke lah,
0: pokoknya
1: terima kasih banyak Kak Jasmin.
0: Oke, terima kasih sama-sama Kak Zu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Jati, itu dia tadi Kak Zu yang sudah hadir ya, berpartisipasi dan minta request dari Atlantic Star dengan I'll Remember You. Dan ini saya sapa juga Bang Amir nih, Pulau Waila. Assalamualaikum penyiar, mau request nih dari Bang Amir Mahmud di Melaboh ya. Lagunya saya yang pilih saja, siap ya. Salam kenal juga untuk penyiarnya. Terima kasih Bang Amir, salam kenal juga untuk Bang Amir. Dan kebetulan karena waktunya singkat sekali ya, jadi saya putarkan ini berturut-turut untuk Bang Amir. Saya putarkan satu nomor ya, nomornya dari penyanyi lama. Ini asik ya, kalau menurut saya cocok nih dengan sore kali ini. Ada Billy Ray Cyrus dengan Aci Bricky Heart, kemudian lanjut dengan nomornya Kak Zu ya, Atlantic Star dengan I'll Remember You. Dan sayang sekali ya, kali ini ya, informasi tadi juga sekaligus mengakhir kebersamaan kita dalam Zona Nostalgia untuk edisi kali ini, Minggu 10 Mei 2026. Nostalgia hadir itu di setiap hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5. Dan insya Allah kita jumpa lagi di minggu depan ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Selamat menikmati weekend Anda dan semoga weekendnya ya membahagiakan dan juga menyenangkan. Kali ini request ya untuk Bang Amir Pulau Baila, lanjut dari requestnya Kak Zu. Yasmin sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Terkenal sih, tapi kalau ada orang yang kenal sama superfood, mm-hmm. mereka pasti pernah lihat atau pernah konsumsinya. Kita lihat di sini, walaupun sudah banyak orang tahu apa itu daun kelor, mm-hmm. mereka belum paham khasiatnya sebenarnya, manfaatnya yeah. sebenarnya. Sampai sebenarnya ini jadi tantangan, mereka melihat pohon itu sebagai pohon biasa aja. Mm-hmm. Itu ada di belakang rumah, biasa yeah. aja. Padahal di dalam daunnya itu memang ada sebutan apa? The miracle tree. Karena setiap bagian dari pohon itu punya mm-hmm. manfaat. Apa itu kulitnya, akarnya, bijinya, daunnya, yeah. semuanya bisa dimanfaatkan. Dan gizinya yeah. cukup luar biasa. Tapi saya lihat di sini orang merasa wah, itu hal biasa aja. Jadi coba ajarin masyarakat, sebenarnya ini tidak biasa, ini luar biasa pohonnya. Pohon ajaib.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Kami coba promosikan cara lain untuk konsumsinya, karena kalau pakai cara lain, kan kalau sayur apa saja dimasak, hilang gizinya. Apa sebagian berkurang. Sebagian sudah masak, sudah hilang apa. Jadi kami promosikan penggunaan dalam banyak macam, misalnya sayur bening kalau sudah makan daun kelor, tetap makan daun kelor pakai dengan sayur bening. Tapi kalau mau jus, diseduh, ada banyak cara lain.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya Early Warning System peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
3: ya,
2: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan dia satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim enggak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi Minggu 10 Mei 2026. Kita akan bersama selama 2 jam sambil bahas hal-hal yang keren tentunya ya, dan juga nomor-nomor yang bisa membuat weekend Anda lebih menyenangkan. Jangan kemana-mana, terus konsen di sini ya.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore ya. Yang paling baik nih untuk Anda semuanya, apapun aktivitas yang Anda lakukan di minggu sore ini. Semoga Anda masih dalam kondisi yang cukup baik ya, cukup fit juga, karena tadi sempat hujan nih di kota Banda Aceh. Mungkin hanya di beberapa tempat saja ya, atau hujan lokal. Tapi jangan sepelekan rekan Jati ya, perubahan cuaca yang begitu cepat. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan cara yang sederhana sebenarnya. Makan dan minum yang teratur, kemudian minum air putih yang cukup. Kalau memang ada sedikit nih rasa nggak enak di tenggorokan, gantilah dengan air hangat. Dan kurangi bergadang, tidur dengan jadwal yang sama nih, atau dapatkan kecukupan tidur sampai 7 atau 8 jam sehari. Dalam hidupku. Nah rekan Jati, kalau kita melihat banyaknya ya kejadian-kejadian yang tidak bisa diterima di nalar nih ya, beberapa minggu belakangan, kasus pencabulan, kemudian juga pembunuhan, pencurian, atau apapun itu ya. Jadi kita selalu terpapar gitu ya dengan berita-berita yang gak enak gitu ya rekan Jati, berita-berita yang negatif, dan itu ternyata mempengaruhi kita. Tapi pernah nggak rekan Jati hanya melihat satu hal kecil ya, tapi hal ini memang baik gitu ya. Rekan Jati nggak sengaja nih lagi jalan, tiba-tiba ada orang gitu ya yang tersenyum nih dengan rekan Jati. Dan entah kenapa rekan Jati juga terdorong nih untuk kembali membalas senyum. Dan setelah itu rekan Jati merasa lebih ringan gitu ya, lebih enteng. Dan ketika jumpa dengan orang lain gitu ya, rekan Jati seperti tertular dengan orang yang memberikan senyuman kepada rekan Jati. Jadi rekan Jati membalas kembali dengan orang lain ya, dan tersenyum kepadanya. Nah memang ya rekan Jati, kadang-kadang kita merasa ingin berbuat baik hanya karena melihat orang lain melakukan hal yang sama. Bisa jadi karena kasus yang tadi Yasmin sharing ya, tersenyum, kemudian juga membantu tanpa diminta. Misalnya ada orang kesusahan ya, entah mengeluarkan Honda dari parkiran atau mungkin keberatan membawa belanjaannya, dan rekan Jati tiba-tiba merasa wah harus membantu tuh, atau memberi perhatian kecil ya, apapun itu, jumpa anak kecil tiba-tiba ada permen di kantong, tiba-tiba rekan Jati berikan. Dan ternyata rekan Jati, ketika kita mendapatkan ya perbuatan baik atau kita melihat perbuatan baik tersebut, ternyata itu menular. Jadi bukan hanya penyakit saja yang menular ya, tapi ternyata kebaikan itu juga bersifat menular atau contagious. Dan ternyata ini menyebarnya jauh lebih dari yang kita bayangkan. Nah jadi ada salah satu penelitian yang sering dijadikan rujukan. Ini datang dari James Fowler dan juga Nicholas Christakis pada tahun 2010. Ini lewat riset tentang fenomena pay it forward. Jadi mereka ini menemukan bahwa satu tindakan baik ternyata bisa memicu rantai kebaikan hingga orang ketiga atau selanjutnya. Nah artinya ketika kita menerima kebaikan dari seseorang, nah ini besar kemungkinan kita akan meneruskannya kepada orang lain, bahkan kepada orang yang sama sekali tidak terlibat di interaksi awal. Dan rekan Jati, penelitian ini tidak hanya berdasarkan asumsi moral atau harapan ideal nih tentang manusia yang harusnya baik ya, walaupun memang kita diharapkan untuk menjadi baik ya. Nah, efek tersebut ini terbukti dalam eksperimen ekonomi dan analisis jaringan sosial. Jadi kebaikan ini rekan Jati bergerak seperti gelombang kecil tapi pelan ya dan juga konsisten. Jadi seseorang berbuat baik
Lalu nih orang yang menerimanya, misalnya seperti ini ya Yasmin nih, ada yang nyapa di live gitu ya, Assalamualaikum Kak Yasmin, Waalaikumsalam gitu ya, terdorong untuk membalas gitu ya. Jadi terdorong gitu ya orang yang menerima kebaikan ini untuk melakukan hal yang serupa, dan siklus ini terus berlanjut tanpa disadari. Dan nanti kita akan bahas lagi ya tentang contagious kindness, contagious ini ya, artinya kebaikan yang menular. Jadi rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Cafe Jati masih hadir nih sampai nanti di jam 8.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada Bee Gees dengan Don't Forget to Remember. Dan ini adalah salah satu nomor yang diminta oleh salah satu teman-teman di TikTok ya. Bee Gees, Don't Forget to Remember. Untuk teman-teman yang mau request lagu ya, boleh, tapi khusus via TikTok saja ya. Karena memang nanti kalau untuk yang salam-salam dan juga request lagu itu ada program setelah Cafe Jati namanya Star Night. Nah di situ nanti rekan Jati ini bisa sharing banyak hal, bisa request juga bisa titip salam. Dan kita balik nih membahas tentang bagaimana sebenarnya kebaikan yang dilakukan oleh sembarang orang ya atau random saja itu ternyata memiliki manfaat yang menyebar gitu ya atau menular kepada orang lain dan membuat orang lain ini terdorong untuk melakukan kebaikan yang sama. Nah karena rekan Jati memang kebaikan ini punya efek domino ya. Jadi satu tindakan kebaikan acak ya yang bisa dilakukan oleh siapa saja ini ternyata bisa memicu rangkaian kebaikan lainnya. Bayangkan ya rekan Jati di jalan ada seseorang nih ya yang naik motor kemudian entah sedang membonceng seorang anak yang menggunakan topi. Nah topinya ini jatuh gitu ya atau sendalnya jatuh dan ada orang nih yang tiba-tiba mengambil kemudian memberikannya kepada anak tersebut. Tentunya bukan ngerem tiba-tiba ya, jangan nanti disalahpahami. Dan orang-orang yang melihat di jalan kebaikan seperti itu, nah mungkin gak semua rekan Jati, tapi ada mungkin beberapa orang yang ternyata, wah ternyata di dunia ini masih ada nih orang-orang yang punya hati yang baik gitu ya, hati yang mulia. Dan mereka juga terdorong untuk melakukan kebaikan, walaupun mungkin bukan dengan cara yang sama. Mungkin dengan cara tersenyum, atau mungkin memberikan makanan, minuman, atau mungkin membantu memudahkan urusan orang lain. Dan disinilah kebaikan ini memiliki efek domino ya, jadi seperti memicu rangkaian kebaikan oleh orang-orang lainnya. Nah kemudian kebaikan ini juga menginspirasi, jadi melihat kebaikan ini menghangatkan hati dan membuat orang lain ingin meniru tindakan tersebut. Tentu saja ya rekan Jati, siapa yang gak bahagia dan juga senang. Ternyata keindahan itu nggak perlu jauh-jauh pergi traveling ya, melihat ada orang lain yang membantu orang lain atau kita yang membantu orang lain, ternyata itu bisa menghangatkan hati kita. Nah baru-baru ini rekan Jati Yasmin juga melihat sebuah konten ya di TikTok. Ini ada seorang teller dari sebuah bank daerah di daerah Jawa. Ini ternyata melayani salah satu customernya yang ternyata adalah tunarungu dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi ini ternyata memicu ya ucapan yang luar biasa nih dari warga TikTok dan ini juga harus diapresiasi. Ternyata memang bank yang kita pikir gitu ya, orang-orang yang harus punya uang saja gitu ya. Tapi ini ada seorang customer ya, perempuan, dilayani dengan teller perempuan juga yang menggunakan bahasa isyarat. Rasanya melihat itu menghangatkan hati kita ya, bahwa ternyata masih banyak orang-orang baik di dunia ini. I keep telling myself. Dan nanti kita akan bahas kembali tentang kebaikan yang menular atau kindness is contagious ya. Tapi kita akan break dulu sejenak untuk sholat maghrib sesaat lagi. Jadi pastikan rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

if you want to. And swell the throng, make us feel right. Oh, yeah.

0: Terima kasih untuk Anda, rekan Jati, yang masih terus konsen di sini dan kita masih di Cafe Jati. Nah, rekan Jati, dalam hidup sebenarnya untuk membuat perubahan ya, terkadang kita selalu berpikir hal-hal yang sangat besar. Padahal, ya hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil ini bisa membantu kita dan juga membantu orang lain. Narkan Jati, kalau kita ya di pagi hari bangun dengan wajah yang cemberut gitu ya. Mungkin kurang tidur atau lagi banyak masalah. Pernah nggak merasa bahwa setelah muka cemberut ya, kemudian juga suasana hati yang buruk, dan tiba-tiba saja banyak kejadian-kejadian yang terjadi setelahnya itu juga yang negatif. Nah, bagaimana kalau bangun pagi ya, usahakan untuk punya pandangan yang positif dulu, kemudian juga tersenyum ya. Walaupun ya nantinya ada kejadian-kejadian yang gak menyenangkan gitu ya, atau kejadian-kejadian negatif yang terjadi pada hari itu, tapi paling tidak kita dalam posisi yang tenang ya, posisi yang baik. Jadi kita menanggapi atau meresponnya ini dengan cara yang baik juga. Nah, padahal dengan satu tindakan sederhana ya, rekan Jati, bangun pagi dengan afirmasi positif gitu ya, kemudian dengan mulai tersenyum, dan tiba-tiba saja suasana di sekitar kita ini bisa ikut berubah. Jadi secara psikologis ya, efek ini juga diperkuat oleh emosi positif. Nah, ada studinya, studi dari University of California ini menunjukkan bahwa melihat ya atau menerima kebaikan ini dapat meningkatkan empati, rasa syukur, dan juga kehangatan sosial. Jadi emosi-emosi ini membuat kita merasa lebih terhubung, lebih aman, dan lebih terbuka terhadap orang lain. Dan ketika perasaan itu muncul ya, jadi otak ini cenderung mengulang perilaku yang sama, dalam hal ini berbuat baik. Nah, mungkin juga rekan Jati ya, ini mungkin yang sudah usianya cukup matang, seperti melihat ada perubahan nih, gak hanya di Indonesia, mungkin untuk lingkup Aceh gitu ya, atau Banda Aceh, bandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu terasa berbeda ya, dengan yang sekarang. Mungkin dulu orang-orangnya ini masih saling membantu gitulah ya, saling ramah, bisa dipercaya. Tapi dengan sekarang ya, perubahan masa juga, perubahan zaman ya, kalau kita bilang, dengan adanya teknologi, dengan adanya macam-macam gitu ya, kita jadi agak susah nih percaya dengan orang gitu ya. Jadi sepertinya memang kita bisa memulai kembali nih rekan Jati ya, mulai dari hal-hal kecil ya, gak perlu harus mengubah dunia gitu ya, atau mengubah kota Banda Aceh gitu. Tapi mulai mengubah diri kita dulu, dan kemudian dari lingkungan yang paling kecil dulu, keluarga kita. She had to sit down on a chair.
1: Dan nanti kita akan bahas ya soal kebaikan yang ternyata bisa menular ya rekan Jati, gak hanya penyakit saja atau wabah saja yang bisa menular, tapi ternyata kebaikan kalau dilakukan random, kemudian juga banyak orang dan semakin banyak, ternyata menular. Dan enak ya kalau dunia ini lebih banyak dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan.

0: Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati nomor lama darinya Ruth Sahanaya, astaga, tapi dinyanyikan ulang oleh salah satu penyanyi berbakat Indonesia, Andin. Dan ini sudah membawa kita di setengah perjalanan di sesi yang kedua, Rekan Jati, tepatnya di 32 menit lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam yang paling baik untuk Anda semuanya dan untuk teman-teman yang sudah hadir di live TikTok-nya Jati FM ya. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan juga menyenangkan. Kita masih berbicara mengenai kebaikan yang menular. Nah, Rekan Jati, banyak dari kita mungkin berpikir ketika kita berbuat kebaikan itu harus sesuatu yang besar. Kalau sedekah itu harus jutaan gitu ya. Padahal tidak seperti itu ya. Ternyata kebaikan gak selalu datang nih dalam bentuk yang besar. Kita ya, Rekan Jati seperti Yasmin nih, disapa saja di live ya. Ini sudah senang ya, sudah ada yang like juga, sudah ada yang interaksi dengan penyiarnya juga, itu merupakan suatu kebaikan yang besar. Justru Rekan Jati, tindakan kecil yang tulus ini seringkali memiliki dampak yang paling panjang. Jadi misalnya nih, ketika kita menjadi pendengar ya, tanpa menghakimi, kita hanya berada nih ya di sisi teman kita yang lagi butuh tempat untuk curhat. Ya, kemudian juga kebaikan-kebaikan seperti memberi ruang untuk orang lain bercerita ya. Dia punya cerita, tidak kita saja nih yang berbicara, itu juga kebaikan. Atau misalnya Rekan Jati hadir dengan perhatian penuh ya, ketika seseorang berbicara dengan kita, kita mendengarkannya ya dengan penuh ya, mata kemudian badan kita tertuju padanya, itu juga menjadi kebaikan. Dan bisa jadi orang yang mendapatkannya ini merasa senang dan dia juga menularkan kebaikan-kebaikan tersebut kepada yang lainnya. Apalagi ya di tengah dunia yang serba cepat seperti sekarang ya, penuh tekanan, stres gitu ya. Apalagi besok sudah mulai hari Senin, sudah harus jumpa dengan tugas-tugas gitu ya Rekan Jati. Nah, kebaikan juga berperan penting bagi kesejahteraan kita sebagai manusia. Nah, ternyata ketika kita berbuat baik ya, tubuh ini merespon dengan menurunnya stres ya dan meningkatnya perasaan tenang. Jadi kebaikan juga menjadi bentuk self-care ya, yang kita lupa nih ya, dan juga nggak sadar, bukan hanya merawat diri sendiri, tapi juga merawat koneksi dengan orang lain. Tapi bukan berarti ya Rekan Jati, ketika kita berbuat baik, kita mengorbankan diri kita, kita membiarkan diri kita ditipu dan juga dimanfaatkan orang lain. Itu bukan kebaikan ya. Jadi memang ada batasannya karena kita juga manusia yang penuh keterbatasan. Membantu ya bukan berarti kita bisa dimanfaatkan, bisa dihina, dipijak atau dibalas dengan hal-hal yang negatif, bukan seperti itu ya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Dan nanti kita akan berbicara lebih lanjut tentang kebaikan yang menular ini. Tapi tentunya ada beberapa nomor yang mau lewat dulu untuk Rekan Jati. Jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan, pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ternyata ya, kebaikan ini gak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Nah, kenapa? Karena kebaikan ini mengingatkan bahwa hidup ini ternyata gak selalu tentang kompetisi ya, atau bersaing, atau survival, atau bertahan sendirian. Nah, jadi di sini ada tempat atau ruang untuk kita ya, sesama manusia, saling menguatkan, bahkan lewat hal-hal yang sepertinya sederhana. Jadi di saat kita ini memilih untuk bersikap baik, kita nggak hanya memberi dampak pada orang lain, tapi juga membentuk versi diri kita yang lebih hangat dan juga matang secara emosional. Dan pada akhirnya, kebaikan ini nggak pernah berhenti di satu titik saja ya, di satu orang saja. Kebaikan ini bergerak, kemudian berpindah, dan tumbuh lewat manusia ke manusia. Tapi memang ya, rekan Jati, kebaikan ini jangan rekan Jati anggap sepele. Bahkan ketika rekan Jati ragu, sebenarnya ketika saya berbuat baik, ini berdampak atau tidak? Berdampak, rekan Jati, walaupun mungkin ya, tidak langsung kelihatan, mungkin juga butuh waktu cukup lama sampai kita melihat bahwa ternyata kebaikan kita yang kita lakukan ini ada dampaknya. Dan teruslah berbuat baik ya, di tengah dunia yang kadang-kadang gak sesuai nih dengan yang kita inginkan, di tengah kompetisi, di tengah banyaknya berita-berita negatif. Tetaplah berbuat kebaikan, tapi juga jangan lupa untuk punya akar yang kuat sehingga kebaikan tidak jadi sarana agar Anda dimanfaatkan, agar Anda bisa dimanfaatkan, atau agar Anda bisa dimanipulasi oleh orang lain. Dan kita dengar dulu beberapa nomor berikut ini ya, walaupun tinggal beberapa menit lagi ke depan kebersamaan kita. Masih ada nomor-nomor keren yang ingin Yasmin hadirkan sampai nanti di jam 8.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sayang sekali ya kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Jangan lupa untuk mendengarkan Cafe Jati di setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu di jam 6 sampai jam 8 malam. Dan bersama Yasmin biasanya di weekend di hari Sabtu dan Minggu. Terima kasih ya untuk sama-samanya selama 2 jam kebelakang. Kita jumpa lagi minggu depan insya Allah langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Yasmin sign off dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk saling menolong sesama. Jika kebaikanmu diragukan manusia, ingatlah, hanya Allah yang tahu seberapa tulus niatmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, apa kabarnya malam hari ini? Aduh, kita kembali lagi di situasi ini ya, di malam hari Senin. Star Night episode 10 Mei 2026, Gigi akan menemani Anda dari jam 8 sampai nanti jam 10 ya. Dan tentunya tadi Gigi di jalan, aduh macet banget rekan Jati ya, gimana saat ini? Anda di mana rekan Jati? Gimana jalannya? Bisa jadi start ini jadi lapor lalu lintas ya. Selain jadi tempat obrolan hangat yang santai-santai aja ya kita obrolin malam hari ini. Dan juga puterin lagu bagus buat Anda. Gigi juga akan mungkin nanti kita share-share ya informasi terkait cuaca, prediksi besok, gimana ya. Juga mungkin tips-tips ya kita selipin ya sama tema kita hari ini. Kira-kira hari ini kita ngobrolin apa? Selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Di program Star Night, Gigi akan menemani Anda di ruang dengar Anda sampai nanti di jam 10 malam. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol hal-hal yang enteng-enteng aja ya rekan Jati ya. Yuk buat Anda yang pengen bergabung bisa langsung saja telepon kita ya rekan Jati. Oh ya rekan Jati, udah berapa banyak sih hal-hal yang tidak sengaja atau sengaja Anda lewati cuman karena Anda takut ngomong? Yuk berani ngomong yuk, siapkah kau tuh jatuh cinta lagi dari Hi-Fi?

Eh, rekan Cinti, barusan tadi kita dengerin Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi ya. Sekarang sudah ada Jazz Bersamamu. Wah, ibaratkan reward ya dari kita yang berani ngomong. Terus kita akhirnya bisa bersama dengan yang kita inginkan. Ada nggak sih rekan Jati cerita versi Anda? Pengen deh dengerin cerita Anda. Yuk cerita ke kita di nomor telepon kita ya. Di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Buat Anda yang selalu konsen di 103,6 Jati FM, terima kasih. Gigi akan menemani, Gigi tunggu ya ceritanya.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103.6 Jati FM, The Heart of Bandai. Jadi gimana weekendnya rekan Jati? Semoga Anda menikmati weekend Anda dengan maksimal ya.

0: Iya, rekan Jati, seperti yang kita duga ya, minggu lalu ya rekan Jati ya, kalau misalnya mungkin di minggu ini atau minggu yang sudah lewat ya, Banda Aceh mungkin panasnya lebih jarang, atau mungkin maksud Gigi lebih sering berawan dan juga musim hujan ringan ya. Beberapa kali kita dihadapkan dengan hujan ringan. Gimana? Anda tidak lupa kan dengan jas hujan Anda? Dan rekan Jati, untuk minggu ini kira-kira gimana ya cuacanya? Apakah baik-baik aja? Ataupun Anda mungkin punya rencana lain kan? Karena kita di minggu ini ada long weekend juga. Siapa yang semangat? Ada berawan di tanggal 14 Mei ya. 15 Mei juga udah mulai berawan. Aduh, apa plan Anda rekan Jati? Semoga plannya seru ya. Oke, kita coba jawab salah satu penelpon kita yang tadi juga sudah coba untuk masuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, good night.
0: Good night. Who we talking today? We talking with who? Udah mulai pakai bahasa Inggris aja Kak Fitri.
1: I can speak English little.
0: Little. Yaudah. Yuk, bahasa Indonesia aja Kak. Oke, Kak Fitri, gimana kabarnya? Sehat?
1: Apa aja? Fitri dulu mau tanya sama Gigi, apa
0: boleh
1: kabar?
0: Aduh, gitu. Kabar Gigi baik sih Kak, tapi cuman akhir-akhir ini rasanya agak kurang enak badan nih.
1: Kenapa nih?
0: Karena mungkin terlalu excited kali ya, mau long weekend.
1: Ya, biasa kan kalau minggu Senin emang Gigi ya.
0: Iya, betul. Betul sekali.
1: Iya. Jadi apa nih ceritanya?
0: Iya, kalau apa ceritanya program nanti malam, Kak. Tapi kalau... tapi kalau hari ini kayak Gigi akan menjadi penutup siaran di hari ini. Dan juga Gigi mau ajak cerita, pernah gak sih Kak Fitri berada di situasi kayak Kak Fitri tuh nyesel karena Kak Fitri gak ngomong? Ataupun Kak Fitri kayak, aduh coba ya waktu itu aku ngomong gitu. Pasti kita sudah kayak gini, pernah gak?
1: Apa?
0: Oke, pernah gak sih? Halo, Kak Fitri denger Gigi gak?
1: Dengar.
0: Pernah gak sih Kak Fitri berada di situasi kakak tuh nyesel kakak gak ngomong sama dia gitu? Ezek, asik nih.
1: Gitu.
0: Ayo, pernah gak Kak? Aduh, sinyal Kak Fitri kayak kurang bagus nih. Halo Kak Fitri.
1: Halo Gi.
0: Iya, gimana Kak?
1: Kalau Kak Fitri orangnya banyak diam, gak banyak ngomong gitu. Jadi gimana kita harus diam, begitu loh, kita harus diam gitu Gi.
0: Oke.
1: Kalau misalnya disuruh bicara, ya udah kita bicara kayak gitu misalnya. Karena diam itu adalah emas bagi kita ya kan.
0: Oh, bagi kakak gitu. Diam adalah emas ya.
1: Itu okay. Bisa jadi gitu.
0: Tapi kalau misalnya nih soal perasaan misalnya Kak, pernah gak sih kakak kayak nyesel gak ngungkapin perasaan gitu? Misalnya kayak, aku tuh sebenarnya marah tapi aku gak bilang, atau aku sebenarnya tuh suka, aku gak bilang. Pernah gak sih kayak gitu?
1: Iya sih, sebenarnya kita masih ada perasaan sama orang itu kan. Tapi orang itu gak peka gitu Gi. Gak peka kan?
0: Iya, tahu.
1: Gak tahu kalau dia tuh kita masih ada perasaan sama dia, masih ada feeling-feelingnya gitu ya Gi.
0: Tapi kalau dari sisi kakak gak nyesel gak ngomong? Atau kan kakak gak mengungkapkan gimana? Nih ke dia. Pernah ngomong tapi dianya gak peka ya? Gitu ya intinya Kak ya?
1: Iya, gak peka orangnya gitu.
0: Oke, berarti harus ganti orang tuh.
1: Tapi dia gak tahu kalau kita tuh masih ada perasaan sama dia. Kalau masih ada apa gitu-gitu, apa ada kangen-kangennya juga gitu ya dia. Gitu.
0: Oke.
1: Ya, pokoknya gitulah sih. Kitanya gitu.
0: Oke, Kak. Oke. Makasih ya Kak Fitri ya. Berarti Kak Fitri sudah pernah mencoba setidaknya. Tidak menyesal lah berarti ya, karena yang penting udah nyoba gitu ya. Pengen denger lagu apa nih Kak malam hari ini? Atau mungkin salam-salam?
1: Dari kota.
0: Dari kota. Kotak apa? Kotak amal atau?
1: Kotak yang ada vokalisnya country tuh.
0: Oh, apa judulnya?
1: Yang ada Semakin Cinta ada nggak?
0: Apa Kak?
1: Semakin cinta.
0: Wah, ini terbawa suasana Kak Fitri sama requestnya juga Semakin Cinta. Coba ya, kita cari dulu ya Kak ya. Nanti kita masukin ya kalau ada ya.
1: Dari album Pulan Pantai aja apa yang ada di
0: album. Waduh. Semakin Cinta kebetulan belum ada nih Kak. Kalau pengen dengar pelan-pelan saja boleh?
1: Play vokal saja apa yang ada?
0: Ada banter-banter aja. Oke, kita coba cari ya. Untuk penyanyi kotak kita ada pelan-pelan saja. Terus kita punya bentar Kak. Kalau dari kotak kita punya ada Tetap Ada, Tinggalkan Saja, Kembali Untukmu, atau mungkin Masih Cinta, bukan Semakin Cinta. Masih Cinta. Oke. Kita masukin ya ke playlist tangga nomor bagus kita ya.
1: Ya, itu maksudnya.
0: Oke. Kalau salam-salamnya mau ke siapa, Kak?
1: Salamnya pertama buat Gigi.
0: Terima kasih.
1: Selamat Beasira. Ihi. Aku pulang ke tiga. Ya. Dan aku ada yang semoga sampai tujuan gitu ya, Gigi. Terus buat semuanya, nanti
0: next week siapa? Fikri, Rama. Kebetulan jam 10, Gigi akan menutup hari ini nih, Kak. Gigi yang akan
1: ada,
0: menutup.
1: Ya?
0: Iya.
1: Nggak ada.
0: Belum nggak ada. Ya? Kak Fitri sendirian dulu ya.
1: Oke. Okay. Itu buat waktu di Kampung Keramat, Kak Ami, Mimida, Bang Muhara juga. Bang Muhara konsen nggak? Nggak.
0: Bang Muara, mungkin Bang Muara konsen ya dari TikTok.
1: Oke deh, buat Bang Muara juga sehat selalu beliau, dan selalu dengan Allah, dan diberi kesehatan sama keluarga. Buat Bang SM, lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan panjang umur terus, dan diberi kesehatan. Buat siapa lagi, Kak Zu di Sabah, sehat selalu, buat Kak Anang Suka Damai, Bu Dewi mana? Bu Dewi lah pokoknya ya. Pokoknya semua ya dengan di 103.7 FM ya. Semoga
0: selalu
1: dan panjang. Semoga banyak umur terus kita ya.
0: Terima kasih Kak Fitri.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul rekan Jati. Jadi kalau misalnya Anda pernah mencoba ya, misalnya Anda takut untuk Anda pernah, setidaknya ya, walaupun Anda takut untuk ngomong, tapi kalau Anda sudah pernah mencoba rekan Jati, seperti kata Kak Fitri, rasanya minim ya rasa penyesalan itu. Walaupun yang diomongin itu gak peka ya. Oke, kita dengerin yuk cerita dari salah satu pendengar kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam Gigi.
0: Wah, ini kalau dari suara-suaranya bukan ratu radio ini.
2: Suara tercempreng ke radio
0: ini. Ini pemenang Indonesia Idol.
2: Enggak, pemenang Indonesia suara tercempreng nih Kak Zu.
0: Enggak dong Kak Zu. Kak Zu, apa kabar malam hari ini? Wah. Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat dua Gigi, alhamdulillah.
0: Iya Kak Zu.
2: Gigi mana?
0: Gigi di radio. Oh, maksudnya gimana Gigi? Tadi Gigi. Tadi hari ini agak kurang enak badan nih Kak, tapi Gigi senang hari ini karena Gigi main di laut hari ini.
2: Pasti ada agak keliling-keliling dikit.
0: Nyari kerang ya. Nyari pemasukan. Keinget Kak Zu, setiap ada peluang di situ ada uang.
2: Oh iya dong, pastinya harus.
0: Harus ya. Kak Zu, kita cerita-cerita yuk malam hari ini. Kak Zu pernah enggak sih Kak Zu kayak menyesal nggak ngomong atau mengungkapkan perasaan Kak Zu gitu ya. Pernah nggak Kak Zu kayak gitu? Coba ya kalau aku ngomong, pasti sudah gini gitu. Pasti kita udah begini gitu. Pernah nggak sih Kak Zu?
2: Ini masalah ngomong.
0: Apapun itu, perasaan Kak Zu sedih atau mungkin Kak Zu senang atau mungkin Kak Zu sayang, nggak suka. Pernah nggak sih Kak Zu?
2: Nggak ingat.
0: Aduh. Kak Zu, menjalani hidup berjalan saja ya?
2: Ya, mengalir kayak air di sungai aja.
0: Oh, bukan kayak air di Sabang ya?
2: Sama kayaknya. Emang di Sabang ada juga sungai.
0: Mungkin beda.
2: Tapi kalau dia dibilang penyesalan, pasti datangnya terakhir.
0: Ya penyesalan kan? Pasti terakhir, setuju.
2: Pasti ada, tapi kalau ditanya apa, memori Kak Zu kayaknya nggak mau dibuka nih. Apa nih yang mau Kak Zu ceritakan? Belum ada, belum siapa ya, nggak ingat Kak Zu, gigi apa hal yang bisa buat Kak Zu menyesal.
0: Oh, oke. Okay. Tapi nggak apa-apa deh kalau Kak Zu nggak ingat.
2: Iya, soalnya nggak, kalau yang nggak enak-enak Kak Zu nggak mau mengingatkan.
0: Kenapa itu Kak Zu?
2: Nggak tahu, emang nggak teringat aja gitu.
0: Oke. Okay. Gak apa-apa ya, berarti kalau memang belum ada cerita, alhamdulillah berarti Kak Zu selama ini mengungkapkan semua perasaan Kak Zu. Bagus ya, tuh Kak Zu.
2: Karena Kak ingat nih apa ya Kak Zu yang pernah yang Kak Zu misalkan perkataan yang buat Kak Zu.
0: Banyak juga Kak Zu orang-orang yang mungkin teman-teman kita atau rekan Jati yang takut mengungkapkan perasaannya. Mungkin sekedar kesal sedikit aja takut nyampein. Ada juga Kak Zu yang kayak gitu.
2: Pernah, Kak Zu gini, maksudnya gini. Ini sebagai pelajaran ya, bagi Kak Zu dan mungkin bagi pendengar semua. Apalagi ini bagi apa orang yang belum berapa kali kita kenal, pasti kenalnya melalui udara lah katanya. Itu jangan 100% kita ungkapkan apa curhat kita, apalagi masalah keluarga. Apalagi kalau kita percayain orang yang belum betul-betul kita kenal, baru kenal, apalagi di udara misalnya, kan banyak tuh. Kita berteman melalui telepon apa, melalui HP atau media sosial, kan banyak tuh kan. Jadi nggak usah percaya-percaya kali sama mereka dan nggak usah mengungkapkan apa yang kita alami, kita rasakan kepada orang yang belum kita kenal kali lah.
0: Oh gitu, itu menurut Kak Zu seperti itu ya baiknya ya.
2: Ya, lebih soal Kak Zu pernah nih, Kak Zu sendiri termakan cerita-cerita yang rupanya karangan dia semua ini. Sempat kayak emosi dia menceritakan kalau dia sebenarnya bertengkar sama suaminya sampai apinya dibanting lah. Dia mana dia ceritanya sambil nangis. Aktor paling hebat nih menurut Kak Zu nih. Karena semua itu cuma karangan semua. Yang dia bilang dia punya suami itu rupanya nggak ada, mereka cuma main suami-suamian di udara gitu.
0: Oke. Ya, ada memang cerita-cerita kayak gitu ya Kak Zu ya. Tapi yang jelas yang penting Kak Zu. Pokoknya yang penting Kak Zu bisa mengekspresikan diri Kak Zu sendiri itu bagus Kak Zu. Oke, Kak Zu. Kalau Kak Zu sendiri sekarang pengen denger lagu apa nih Kak? Kalau tadi ada Kak Fitri yang masih cinta.
2: Iya, ini yang paling suka dipertanyakan sama penyiarnya daripada tema-tema.
0: Oh iya.
2: Lagu.
0: Oke, oke. <Okay, okay. laughs> Ada program lagu bagus Kak Zu di hari Sabtu?
2: Oke, tadi adik Bodrek apa minta?
0: Apa tuh?
2: Adik Bodrek tadi minta apa deh?
0: Kak Fitri, adik Bodrek. Kak Fitri tadi minta Masih Cinta dari Kota.
2: Makin cinta, makin cinta. Kayaknya makin cinta sama Ferry SM
0: tuh. Iya, aduh kita biarkan lanjut aja Kak Zu mereka berdua.
2: Biarin aja lah mereka berlayar di sampai yang nggak jelas gitu ya. Oke lah Kak Zu.
0: Oke, pengen denger apa Kak?
2: Lagu dari siapa ya Dwi? Gigi.
0: Gigi.
2: Alah beda dikit lah Dwi dengan Gigi kan sampai
0: jauh
2: lama,
0: Kak, itu. Jauh. Ayo pengen denger lagu apa yuk? Dewa 19 belum nih.
2: Kalian namanya di Jati juga.
0: Ya, kita memang sama hatinya. Kak Dewa 19 belum nih, mau Dewa 19 enggak?
2: Dia enggak itu mau sebut itu Dewa 19.
0: Mau apa?
2: Romantisisan aja.
0: Apa? Oh, Romantisisan Dewa 19. Masuk, yeah. Cocok nih disandingkan dengan lagunya si Kak Fitri ya. Roman cocok. Picisan cocok.
2: Kamu kalau dicocokin sama
0: enggak cocok Kak, masuk kita.
2: Aduh, gak mau dicocokin sama di potrek.
0: Aduh. Padahal saling sayang loh.
2: Oke. Ya aja yang biarin dia sayang aja. Okelah.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa Kak?
2: Oke, yang jelas buat Gigi dong. Selamat putusan Gigi.
0: Terima kasih Kak Zu.
2: Pasti menyenangkan hari minggunya tadi ya.
0: Terus, ya seru main di laut.
2: Buat siapa lagi? Mungkin buat semua-semua yang lagi dengerin aja lagi.
0: Oke. Singkat padat jelas ya Kak ya?
2: Pastinya.
0: Oke.
2: Oke lagi Gigi, Kak Zu permisi.
0: Terima kasih Kak.
2: Kak Zu sebentar lagi mau ke Pulau Kapuk juga nih.
0: Bush, ikut.
2: Dadah.
0: Kenapa
2: di,
0: tuh?
2: Di pulau kamu sendiri aja kamu.
0: Oh
2: di
0: iya betul sendiri, ya, Gigi kamu punya pulau sendiri.
2: Ya, nah, kan yeah. Pulau sendiri. Pergi tempat masing-masing aja ya.
0: Oke, terima kasih Kak Zu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Rekan Jati seperti biasa ya, Kak Zu memang selalu bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik gitu ya. Kita jangan mau kalah dengan Kak Zu ya. Oke, ada penelpon juga yang masuk ke kita di belakang nomornya 406. Tapi kita dengerin dulu yuk lagu-lagu request dari Kak Fitri dan juga Kak Zu. Masih Cinta dari Kotak. Selamat menikmati.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Tadi beat kita agak sedikit lebih cepat ya rekan Jati ya. Requestan lagu dari Makin Cinta Kotak dan juga Roman Picisan Dewa 19 agak mengebu malam hari ini ya. Spesial untuk Kak Zu dan juga Kak Fitri ya. Semoga moodnya naik juga. Halo, selamat malam. Sudah ada penelpon kita nih rekan Jati. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gigi.
0: Dengan siapa dan di mana malam hari ini?
1: Bang Bas.
0: Bang Bas. Bang Bas, apa kabar?
1: Sudah jumpa lagi, Gigi ya.
0: Iya, berjumpa lagi. Bang Bas, apa kabar malam hari ini?
1: Ya.
0: Bang Bas, apa kabar malam hari ini?
1: Ya, jadi ya. Sudah Bang Bas malam ini tulis lagu satu ya.
0: Oh, boleh, boleh. Bang Bas mau cerita dulu atau mau langsung lagu?
1: Ya. Ini enggak radio itu diterangin enggak jelas.

0: boleh atau langsung mau request lagu?
1: cerita apa, Gigi?
0: Oh ya, soalnya Gigi mau nanya nih ke Bang Bas. Bang Bas pernah nggak?
1: Ya, boleh.
0: Bang Bas pernah nggak dulu mungkin ya, Abang menyesal gitu karena nggak mengungkapkan perasaan atau menyampaikan sesuatu yang semestinya?
1: Enggak.
0: Tidak pernah?
1: Gak pernah.
0: Wih, keren kayak Kak Zu ya Bang Bas ternyata ya. Tegas ya sama diri sendiri ya.
1: Iya.
0: Oke, wah keren. Nanti Gigi bisa belajar sama Bang Bas. Bang Bas, kalau malam hari ini pengen denger lagu apa Bang Bas?
1: Lagu apa ya? Nyanyi-nyanyi aja. Bas, Bila Rindu Baliklah Pantai. Siapa yang bawa tuh?
0: Apa Bang? Bang, judulnya Bang?
1: Bila rindu baliklah pantalmu.
0: Bila rindu
1: baliklah pantalmu.
0: Baliklah bantalmu.
1: Ya.
0: Bila rindu balik. Ini masih milikmu atau apa Bang? Bila rindu masih milikmu.
1: Itu juga boleh juga.
0: Oh, bila rindu masih milikmu, ini kita ada punyanya Noah Bang Bas.
1: Yang Bang Bas minta kan Bila Rindu Baliklah Bantalmu.
0: Baliklah Bantalmu. Oke, coba kita lihat ya. Nia Daulay. Nia Dian Daniati ya. Waduh, Nia Daniati.
1: Ya.
0: Boleh kita coba cari ya. Oke. Oke, Bang Bas kalau misalnya enggak ada lagunya, pengen dengar lagu apa? Utalitkum Wahua?
1: Boleh juga.
0: Judulnya apa?
1: Pilihan yang enak sih.
0: Oke, boleh nanti kita coba pilihin enak ya, yang enak ya Bang Bas ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau salam-salam pengen salam ke siapa Bang Bas?
1: Salam buat Gigi dulu.
0: Terima kasih Bibi, Bang.
1: Ayah Pulau juga.
0: Oh, untuk Ayah Pulau.
1: Feli, Pak Nur, Alkeman Tanjung juga, Ayah Cici Jaya. Dengang, kainam bilang yang lain semangat aja gitu ya.
0: Oke. Terima kasih Bang.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau dari Bang Bas sendiri Rekan Jati ceritanya memang tidak ada ya, karena Bang Bas cukup tegas sama diri sendiri. Nah, juga ada cerita dari Bang Amir Pulo ya. Assalamualaikum Gigi, penyiar. Oh ya Gigi, kalau pendapat aku yang timbul kesah bagiku jika seseorang kita kasih pendapat dan nasihat demi untuk meningkatkan derajatnya tapi malah disepelekan dan tak ada respon. Wah, jadi itu membuat Bang Amir menyesal memberikan pendapat. Oh ya Gigi, jangan lupa puterin satu lagu untuk menghibur kami di Melabo. Oke, judulnya Gigi aja yang pilih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya Bang Amir ya, sudah percayakan pada Gigi ya. Semoga Bang Amir tetap seneng ya dengerin Jati FM.

Ya, rekan Jati, kalau misalnya kita bicara soal penyesalan-penyesalan ya, kenapa ya aku nggak ngomong, ataupun tadi ya seperti kata Bang Amir, aduh malah nyesel ngomongnya ternyata nggak didengerin juga gitu ya. Tapi memang kalau menurut Gigi, bagusnya sih kita sampaikan aja ya apa yang kita rasakan dengan jelas gitu. Toh karena hidup ini kan juga berinteraksi gitu ya. Dan kita tidak bisa mengatur bagaimana orang berpikir tentang kita ataupun orang berpikir kita atau gimana pun orang bereaksi kepada kita. Nah, seperti lagunya Utha Likumahua ya, yang judulnya Kemenangan Dalam Hati, setidaknya kita sudah pernah mencoba. Spesial untuk Bang Bas ya tadi yang nelpon ya. Untuk Bang Amir, setelah ini lagu spesial buat Bang Amir. Selamat menikmati.

Iya, satu nomor bagus untuk Bang Bas ya. Request Bang Bas tadi sempat gak ada, kita coba cari. Tapi semoga dari lagu Uta tadi sudah cukup ya untuk menghibur Bang Bas. Semoga Bang Bas selalu mendapatkan kemenangan dalam hati juga. Spesial lagu untuk Bang Amir ya, yang ada di Melabuh, judulnya Metropolitan dari Krisye. Beatnya agak lebih cepet nih Bang. Semoga bikin semangat ya di Melabuh sana. Mengingat kota Melabuh mungkin kota yang rame ya Bang Amir ya, kalau seingat terakhir gigi kesana. Dan juga kangen deh sama suasananya yang gak tahu kenapa beda ya. Walaupun di Banda Aceh sama ramenya, tapi di Melabuh tuh ada sesuatu yang beda menurut Gigi. Mungkin Bang Amir bisa lanjut cerita ya ke kita ya. Ya Bang Amir, gabung bersama kita di nomor telepon kita ya. Mungkin pengen cerita-cerita secara langsung di 0811-6-8-2-10-3-6 atau di 0651-4-10-3-6. Selalu konser Rekan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Benar, kan jadi masih di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Masih ada waktu sekitar 30 menit ya, Gigi menemani rekan Jati di program Star Night. Nadina Miza, Semua Aku Dirayakan memang sudah sangat mampu ya untuk membawa kita dalam suasana bahwa kita pantas ya untuk dirayakan tentunya ya. Dan rekan Jati, Gigi juga ingin mengingatkan buat Anda, kalau tidak ada yang merayakan, siapa lagi selain diri Anda sendiri? Tapi perlu diingat bahwa dalam kehidupan kita, kita tidak pernah sendiri ya. Hidup kita itu tidak milik kita sendiri sepenuhnya. Jadi ada orang yang kalau misalnya kita memilih untuk menyerah ataupun terserah, akan ada patah hati juga ya kepada kita. Karena ada juga harapan dan doa yang orang sampaikan ke kita. Mungkin pengen ngobrol lebih dalam lagi ya dengan pendengar-pendengar kita ya rekan Jati ya. Gigi coba untuk mengangkat telepon. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam Gigi, selamat malam.
0: Iya, apa kabar? Dengan siapa dan di mana? Kalau suaranya
1: biasanya
0: sih Gigi tahu nih.
1: Ramadhi.
0: Oh, dengan Waduh. Hafal Gigi. Hafal Gigi kalau mendengar suara Wadul ya. Wadul, gimana kabarnya? Sehat pastinya?
1: Gak sehat, I.
0: Aduh, tapi kenapa lemes banget suaranya Wadul?
1: Bukan nih, jangan dengar orang karena tempat kerja nih.
0: Oh, jadi enggak boleh besar-besar ya?
1: Radio saya udah kecilin, ngomongnya pelan-pelan.
0: Oh gitu, Gigi kecil-kecil kayak gini boleh Pak Adul? Ketawa nanti
1: aduh,
0: kita
1: Gigi. Itulah. Gak boleh gini-gini, karena ini kan depan tau kan tau DPR layak ada Capri Day tadi pagi.
0: Oh.
1: Ada ikut Capri Day tadi pagi?
0: Tadi kebetulan Gigi ke pantai nih Pak. Wah. Jadi kenapa ada apa tuh Wak di CFD?
1: Kan depan DPRA tuh kan ada usma keuangan tuh. Sebelah usma keuangan tuh Wak.
0: Wadul di situ ya.
1: Acara kosong tuh.
0: Oh, oke okay lah, kapan-kapan kita samperin ya. Wadul, kami samperin ya.
1: Boleh. Jangan dulu habis saya aja, jadi jenggot udah panjang lu nih. Belum sempat otong lagi.
0: Bercanda Wadul. Wadul. Pernah gak sih Wadul berada di situasi atau mungkin saat Wadul tuh menyesal gak ngomong perasaan Wadul atau mungkin kayak Wadul kayaknya kalau misalnya andai Wadul bilang sesuatu ya sama seseorang entah itu sedih, entah itu senang, entah Wadul bersyukur, Wadul ini ya mungkin Wadul cinta mungkin apa ya itu? Wadul menyesal tidak menyampaikan ke orang itu pernah gak sih? Dalam
1: banyak
0: situasi
1: kalau dulu banyak. Kok sekarang enggak lagi banyak misalnya kayak
0: pas masih muda ya
1: hari itu.
0: Oh, apa cerita Wadul?
1: Itu Wadul kan udah multi detik yang mau diangkat jadi model majalah kan.
0: Wah, asik. Terus gimana Wadul?
1: Bapak dia betul.
0: Cerita menarik
1: tahun
0: nih dari Wadul.
1: 1998 Wadul. Presidennya masih Presiden Soeharto.
0: Masya Allah. Oke, kenapa tuh Wadul ceritanya?
1: Supaya ribut Jakarta. Reformasi Wadul dibalik, suruh pulang balik ke Banda Aceh. Wadul gak bilang, Wadul rahasiain sama Bunda Wadul. Rupanya begitu Wadul mau lari itu busnya ditungguin sampai berangkat.
0: Oh,
1: dari mana mau lari?
0: Dari sini ke Jakarta atau Jakarta ke sini, Wadul?
1: Dari Jakarta ke Banda Aceh.
0: Oh, padahal Wadul maunya lari jadi majalah itu ya?
1: Kalau dari situ lah, pertama kali Wadul memang Wadul kan sebenarnya penyanyi. Kalau seni itu Wadul suka musik. Tapi kebetulan waktu Wadul tahun 98 itu kan masih muda kali itu. Di tampang pun masih ada gitu kan. Gaya pokoknya Wadul rambutnya waktu tahun 98 itu cintin, tahu cintin yang ada jambul
0: tahu. Oh Wadul dulu kayak gitu ya.
1: sebelum ada The Moffett band kan dengan rambutnya orang tuh kan jambulnya kuning tuh si Clean tuh bebasnya. Habis itu yang satu lagi pemain gitarnya gondrong belah tengah depannya kuning gua kan. sebelum ada orang tuh buat, waduh memang udah ada jambul, waduh kuningin jambulnya.
0: Mm-mm. Wow.
1: Waduh pirangin jambulnya. Keren kali lah pokoknya Jakarta. Situ lah waduh dapat tawaran jadi model majalah. Nggak waduh bilang sama bunda waduh. Main disuruh pulang mendaki. Padahal waduh udah bilang sama kawan tuh, tungguin aku di sini, aku lari. Waduh bang itu, dia udah sediain tempat tuh waduh kan.
0: Mm-mm.
1: Tiba-tiba busnya ditungguin sampai pulang, sampai busnya berangkat. Gimana mau lari ya bunda itu?
0: Oh.
1: Sampai pulang mendaki, udahlah gagal lagi.
0: Oh, jadi Wakdul masih keinget ya? Andai waktu itu bilang masih. Ya, kalau ada tawaran itu gitu ya? Oh.
1: Andai Wakdul bilang sama bunda, mungkin nggak terjadi seperti kayak gini. Misalkan itu.
0: Oh, sampai sekarang ya Wakdul ya masih teringat-ingat ya?
1: Iya, masih teringat, nyesal.
0: Menyesal. Berarti memang betul ya Wakdul ya, kita memang baiknya tuh ngomong ya, apapun itu ya, apalagi sama orang tua baiknya
1: ngomong,
0: sejujurnya ya.
1: Semua harus berani ngomong.
0: Mm-mm.
1: Kita ini sekarang ngomong jangan suka nipu apadanya, tapi harus berani ngomong. Buat zaman sekarang kan hukum ada, misalnya kita ada masalah sama orang, kita bilang baik-baik, kita harus berani ngomong. Kalau dia gak terima, dia pukul kita, lapor aja sama polisi. Yang penting kita betul.
0: Oke.
1: Jangan sekarang kekerasan dibalas yang kekerasan, jangan. Karena negara ini punya hukum. Kita dengan ngomong, kalau kita betul ngomong baik-baik. Oh dia gak terima karena kita ngomong baik-baik. Kawan sekarang salah penilaian. Kalau kita ngomong baik-baik, dipikirnya kita takut. Tapi
0: setuju
1: kalau
0: aku
1: sekarang gak pakai lagi tangan. Kalau pemewak itu betul ngomong baik-baik.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dia main pukul ya udah lah.
0: Oh. Kalau bisa janganlah Wakdul ya, ada kekerasan kayak gitu ya. Yang penting semoga orang di lingkungan kita mengerti sampai perlu ada kekerasan kayak gitu ya. Siapapun itu ya Wakdul ya. Oke. Kalau mungkin ya Wakdul bisa kasih lagu, satu lagu untuk situasi itu, Wakdul pengen kasih ke diri Wakdul lagu apa waktu itu?
1: Gak ada, Wakdul cuma minta munajat cinta. Wakdul selalu berdoa
0: munajat cinta.
1: Dapatkan jodoh yang terbaik.
0: Masya Allah, amin. Munajat cinta ya?
1: Kalau munajat cinta aja dari Triad .
0: Oh Triad, adanya The Rock ini Wakdul?
1: Ya Triad lah, The Rock
0: oh, Indonesia Wakdul ini. Oke, kita masukin ya untuk Wakdul ya. Spesial buat Wakdul ya. Makasih ya, Wakdul sudah mau bercinta bercerita, amin. Terima kasih sudah mau bercerita Wakdul ya,
1: besok oleh udah lanjut gak umur kan?
0: Iya, oke.
1: Kamu juga nih semua salah diri lu.
0: Aduh, semoga selesai dulu ya sama diri sendiri dulu ya Wakdul ya, sampai ditemukan di saat yang terbaik dengan jodoh terbaik. Terima kasih Wakdul, salam-salamnya mungkin?
1: Salamnya untuk Gigi ya, sama tugas, sama imannya, selamat berbagai daerah Gigi.
0: Terus?
1: Dan buat Pak Erik semua kerjati dan penyiar jati yang lagi dengerin JTFM malam ini, salam kenal dari Wakdul Kampung Keramat Banda Aceh. Karena Wakdul gak lama lagi nih kerja di sini.
0: Oh gitu, kenapa tuh Wakdul?
1: Tanggal 20 udah gajian kan.
0: Oh, terus habis itu?
1: Habis itu kerja balik, ada kerjaan baru.
0: Oh Alhamdulillah.
1: Udah pernah Wakdul bilang lagi. Jadi terkumas sih.
0: Wih, Alhamdulillah Wakdul, semoga amanah ya.
1: Amin.
0: Wakdul semangat
1: amin
0: kerjanya ya.
1: Amin.
0: Oke Wakdul, terima kasih sudah menelpon.
1: Kumpul emas lagi, kalau udah pengen terbaik, kita nikahin terus.
0: Amin ya Allah, itu doa yang baik Wakdul, namanya menikah amin. Itu selalu niat yang baik. Terima amin kasih ya Wakdul ya.
1: Sama-sama Gigi, Wakdul pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Iya, rekan Jati, terima kasih ya buat Anda yang sudah percaya dengan kita dan bercerita banyak ya sama kita malam ini ya. Setiap Gigi siaran, Gigi selalu mengambil satu pelajaran penting ya. Tidak berhenti ya maksudnya ya. Tidak berhenti Gigi dapat pelajaran dari rekan Jati semua, dan yang seperti ini sering banget Gigi dapatkan. Jadi siaran tuh gak cuman siaran aja gitu, tapi selalu ada aja belajar dari pengalaman rekan Jati atau cerita-cerita rekan Jati untuk Gigi yang mungkin masih ada waktu ya. Tadi cerita dari Wadul juga akhirnya, oh iya betul ya, kalau misalnya kita ada kesempatan ataupun ada waktu untuk berkata jujur, sebaiknya kita gunakan itu dengan baik. Siapa tahu kita gak bisa jujur dan akhirnya mungkin menyesal. Mungkin cerita Wadul tadi menyesal tidak jujur ke orang tua kalau dapat kesempatan jadi model majalah gitu ya. Yang mungkin Wadul sampai sekarang kenapa ya gak bilang gitu ya. Gak apa-apa Wadul, semoga saat ini Wadul mendapatkan pekerjaan atau hal-hal yang lebih banyak yang Wadul sukai datang ke Wadul. Doa terbaik untuk Wadul. Spesial lagu Munajat Cinta, The Rock untuk Wadul. Semoga doanya yang ingin menikah di tahun ini tercapai ya Wadul ya. Namanya juga doa baik, semoga mudah jalannya. Selamat menikmati.

Terima kasih rekan JTI sudah selalu mendengarkan 103,6 JTI FM, The Heart of Banda Aceh. Buat Anda yang selalu konsen dan juga nelpon kita ya, yang hari ini sudah cerita-cerita, banyak banget pelajaran yang Gigi ambil ya hari ini ya. Seperti biasa kalau siaran itu gak cuman muterin lagu atau dengerin aja, tapi selalu ada pelajaran yang bisa Gigi petik setiap harinya. Di episode hari ini di 10 Mei 2026 Gigi belajar bahwa memang selagi ada kesempatan untuk kita ngomong, berkata jujur ataupun menyampaikan perasaan kita itu harus digunakan dengan baik. Siapa tahu di kedepannya kita sudah gak ada waktu ataupun kita tidak ada lagi kesempatan yang sama ya yang bisa kita dapati. Seperti ceritanya Kak Zu ya, kalau Kak Zu mungkin tidak merasa, kayaknya gak pernah ngerasa nyesel gitu ya. Kak Zu bilang untuk Kak Zu sendiri, Kak Zu selalu menggunakan waktu Kak Zu. Mungkin hampir sama ya dengan Bang Bas ya. Tapi kalau misalnya Wakdul ajarkan Gigi tadi nyesel karena waktu muda dulu gak jujur sama orang tua, ada satu kesempatan tapi memilih untuk diam aja sampai hari ini kepikiran. Coba ya waktu itu ambil kesempatan untuk jadi model majalah dan jujur ke orang tua, mungkin Wakdul udah jadi model gitu ya. Tapi gak apa-apa Wakdul, semoga Wakdul sekarang lebih banyak mendapatkan hal-hal baik. Terus juga tadi ada cerita dari Kak Fitri ya, udah jujur nih, udah ngasih kesempatan, udah ngomong gitu ya, tapi justru malah orangnya tidak peka ataupun orangnya tidak ngerti apa yang kita sampaikan. Tapi itu gak apa-apa juga, intinya kita udah bilang juga ya sebenarnya apa yang mau kita sampaikan. Wah, banyak banget pelajaran hari ini dan tidak terasa sudah dipukul jam 9 lewat 58. Dan kita sudah waktunya untuk pamit dan Gigi undur diri. Terima kasih rekan Jati sudah selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Gigi pamit, mohon maaf ada salah kata. Dan kembali lagi menemani rekan Jati di hari Rabu nanti ya, tentunya ya di program yang sama di Star Night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jati FM.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.